0: Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datang darain.
1: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami PSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
2: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
1: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
2: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
3: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
4: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak ya. Tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
2: Diketahui, drone termal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Marak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazizmu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazizmu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazizmu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
10: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
9: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
9: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
13: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
12: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
13: Karnia Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
8: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
13: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
16: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
15: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Nonahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Keluarga Merah Putih atau KDMP Merah Putih. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun per tahun dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun, kata Purbaya, kini dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari Presiden di luar desain awal anggaran tersebut untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Terkait dengan rencana perubahan desain program KDMP, target Kopdes Merah Putih yang beroperasi pada tahun ini diturunkan dari 80.000 menjadi 40.000. Penurunan ini karena ada perubahan strategi yang dilakukan oleh pemerintah nantinya. Hal tersebut ditegaskan oleh Purbaya. Sebelumnya diinformasikan juga bahwa Presiden meminta sekitar 30.000 koperasi siap beroperasi pada Juli 2026 ini. Bukan hanya memiliki bangunan saja, tapi memang betul-betul sudah beroperasi. Nah,
2: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: Oke, baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Ran ya, judulnya Sepeda, yang sedang berolahraga mungkin di pagi hari ini dengan bersepeda ya. Sungguh mungkin di pagi hari ini untuk bisa menyehatkan dan membugarkan kembali otot-otot yang mungkin masih belum lentur ya. Ya, tapi semoga saja di lagu ini dengar bisa membuat kita semangat sedikit di pagi hari ini ya. Baik, dengar, kita tinggalkan dulu untuk lagu hiburan karena kita akan mendengarkan informasi terkait dengan cuaca agar kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini bersama Pro 1 dan juga bersama BMKG Provinsi Aceh. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Info cuaca.
0: Oke, pendengar di mana pada Anda berada, kita sudah tersambung di ujung telepon bersama Kanabila dari BMKG Provinsi Aceh. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kanabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya untuk hari ini di hari Minggu ya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pastinya masih tetap semangat. Ya. Ya, baik. Mungkin ini pendengar dan juga masyarakat sedang menunggu untuk informasi cuaca untuk ya hari ini di edisi Minggu tanggal 5 Juli 2026. Ini seperti apa gambaran informasi cuaca dari BMKG sendiri di pagi hari ini? Silakan disampaikan Kak Nabila.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Minggu 5 Juli 2026. Untuk cuaca secara umum cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari, khususnya untuk beberapa wilayah seperti wilayah-wilayah pesisir barat seperti Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulus Salam, dan juga Aceh Tamiang, Gayo Luas, seperti itu. Untuk perakiraan tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu. Untuk angin sendiri bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan antara 5 sampai dengan 20 km per jam. Dengan suhu 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai dengan 100%. Untuk titik panas sendiri terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh dengan kepercayaan sedang atau medium. Khususnya di wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulus Salam, dan juga Nagan Raya, seperti itu.
0: Iya, ada himbauan mungkin dari BMKG ingin disampaikan ke pendengar ini, masyarakat ini di pagi hari ini.
2: Ya, baik, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif khususnya di wilayah Aceh karena sudah memasuki musim kemarau seperti itu. Terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang lumayan lama dan bervariatif. Untuk tetap waspada, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan gugur ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, seperti itu. Selain itu, kami juga menghimbau kewaspadaan masyarakat terhadap kejadian sambaran petir. Jika teramati langit yang gelap, awan tebal, dan suara gemuruh, segera meninggalkan tanah lapang dan genangan air, menjauhi pohon dan benda-benda tinggi yang dapat menghantarkan listrik, seperti itu.
0: Oke, baik Kanabila, terima kasih atas informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan sukses selalu untuk Kanabila dan saya sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali Kanabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kanal informasi dan
0: inspirasi. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan informasi dan laporan dari cuaca ya dari BMKG Provinsi Aceh bersama Kak Nabila. Tadi sudah menyampaikan bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini di edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Oke, baik pendengar, kita akan hibur kembali dengan teman-teman yang sudah kami pilihkan untuk Anda di pagi hari ini untuk menemani Anda yang sedang berakhir pekan, untuk yang sedang berolahraga di pagi hari ini. Selamat berolahraga, semoga sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah kami persiapkan berikut ini.

0: Ya, berkat dimana Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Ratu di dadaku ada kamu. Dia sudah membawakan waktu kita ke pukul 7 pagi lebih 41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya putar bersama Anda mendengar sampai nanti ke pukul 10 pagi sebelum jelangin lagu Instrumen Indonesia Raya nanti perjumpaan kita untuk hari ini. Oke, pendengar, kami akan bacakan informasi terlebih dahulu. Kami kabarkan untuk pendengar ya, kalau kita sekarang ini sedang mengadakan polling tema siaran untuk program Idola melalui media sosial ya. Jadi untuk masyarakat, ini bisa memilih dari tema yang disediakan, yang mana paling disukai untuk dibahas di program Idola untuk tanggal 12 Juli mendatang. Masyarakat juga bisa kasih saran, kemudian tema yang mereka inginkan ya. Dan juga ini dapat kami informasikan untuk pendengar semuanya. Sekali lagi, ya kalau kita sekarang sedang mengadakan polling tema siaran untuk program Idola melalui media sosial. Jadi untuk masyarakat ini bisa memilih dari tema yang disediakan, yang mana ya yang paling disukai untuk dibahas di program Idola untuk tanggal 12 Juli mendatang. Masyarakat juga bisa kasih saran tema yang mereka inginkan ya. Itu dia informasi yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM. Sebelum kita dengarkan lagu dari vokalnya, ya kita carikan dulu ini dari ini dia dari Arman Maulana, Tunggu di Sana, dan nanti ada dari Rusana ya, Bawa Daku. Tapi kita dengarkan dulu iklan yang akan kami putarkan berikut ini.
1: Aduh Neng, hampura Neng. Neng awangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh, Bapak gaduh lilin Neng.
2: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
1: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
2: Oh bukan Pak, bukan.
1: Aduh,
2: bukan senter. Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
1: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah, lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online, bro. Game online.
4: Udah, sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja, woi, kerja.
6: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Baik, selamat mendengar di mana pun Anda berada, beberapa lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini untuk menemani Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 Radio Pada Aceh di frekuensi 97,7 FM. Dan selamat pagi juga untuk pendengar kita yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital di pagi hari ini. Semoga tetap semangat untuk kita semuanya, masih di hari weekend ya, untuk hari ini di hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Baik, setelah ini mendengar dari Dewa 19, Laskar Cinta kami persiapkan untuk Anda, dan juga dari The Massive di bawah langit yang sama. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna J.

Ya, baik saudara pendengar di manapun Anda berada, lagu dari Maria Callista yang berikut ini kami hadirkan dengan judul lagunya Satu Kali Lagi akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tapi pendengar, kita informasikan terlebih dahulu untuk pendengar ya, kalau kita sekarang mengadakan polling tema siaran untuk program Idola melalui media sosial. Jadi masyarakat bisa memilih dari tema yang disediakan yang mana paling disukai untuk dibahas di program Idola untuk tanggal 12 Juli mendatang. Masyarakat juga bisa kasih saran tema yang mereka inginkan. Dan ini dapat kami informasikan untuk pendengar semuanya agar bisa memberikan polling ya untuk program Idola melalui media sosial. Untuk kita akan membahasnya di program Idola nanti di tanggal 12 Juli mendatang. Jadi saat ini ayo ramai-ramai kita mungkin bisa memberikan polling ya dengan masyarakat juga bisa memberikan saran dan tema juga yang diinginkan ya gitu ya. Oke baik pendengar, tapi di sini sudah ada sudah ada WhatsApp yang masuk ini dari Mas Roy ya. Assalamualaikum Bang Mutra. Waalaikumsalam ya. Mas Roy ini di Hati Pahlawan ya. Tema yang saya senangi gitu. 100% Indonesia. Tolong waktu jamnya ditambah ya katanya. Terima kasih. Ya baik ini Mas Roy ya. Nanti akan kita coba informasikan kembali ya. Jam 2 baru dibuka, mepet waktunya, belum iklan, habis deh waktunya. Iya, betul-betul. Baik ya, Mas Roy, terima kasih sudah memberikan masukan ya untuk kita di pagi hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Banda Aceh, nanti kita sampaikan. Oke, baik pendengar, dari Maria Callista kita selesaikan dulu, nanti setelah ini dari vokalnya Firza, manusia biasa kami hadirkan, manusia hebat maksud kami hadirkan ke ruang negara Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Show ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bu, ngeberi suka bacut.
1: Ada wang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Dan pendengar masih dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan juga perjumpaan kita satu jam ke depan di pagi hari ini. Tetap semangat selalu terus ya untuk kita semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, sebuah lagu dari Adik Gue Pindah kami hadirkan, Kamu Adalah. Ini lagunya duet ya bersama Cakrakan. Dan nanti ada dari Amnes, Pelukis Pilu, kami juga akan hadirkan untuk Anda. Baik, dengar, kita nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: asa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Belanda.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan untuk berikut ini lagu dari vokalnya Aziz Hedra, ya, Itu Aku, yang sudah mengantar waktu kita juga ke pukul 9 pagi lebih 34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya putar bersama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 10 pagi sebelum jelang instrumen lagu Indonesia Raya, dan juga nanti Himne Aceh akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pada Aceh untuk setengah jam ke depan. Kita bersua di kesempatan hari ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Baik, nanti setelah ini pendengar, dari vokalnya Batas Senja menceritakanmu, dan nanti dari BCL, Dari Hati. Kita nikmati dulu dari Aziz Hedra, Itu Aku.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Hari ini saya Arso akan menemani Anda di awal jumpa kita kembali dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan kita akan mengangkat topik suara anak Aceh Besar, partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Sudah tergabung dua orang, sudah bergabung bersama kami dua orang narasumber kami. Ada Ibu Erianti SAG, beliau adalah Kabid Data dan Informasi Keluarga P2KB P3A Aceh Besar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bu ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berikutnya ada Nailul Amalia, beliau adalah Sekretaris Umum Forum Anak Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat deh ya?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Iya. Pagi hari ini kita mengangkat topik suara anak Aceh Besar, partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Baik, mungkin kita bincang-bincang ya ini. Yang pertama dengan Ibu Erianti dulu. Ibu Erianti, selaku Kabid Data dan Informasi Keluarga P2KB P3A Aceh Besar, Bu. Menurut Ibu, apa makna partisipasi anak, Bu, dalam pembangunan daerah menurut perspektif P2KB P3A, dan mengapa hal ini penting untuk diwujudkan, Bu?
2: Dari dinas kami, kalau kami biasanya sebutnya itu Pak DPPKB, PP dan PA. Jadi di sini kami ada membentuk forum anak. Yeah. Forum anak ini dia tingkatannya nasional, itu dasarnya dari forum anak Gampung, forum anak Kecamatan, forum anak Kabupaten. Jadi kemarin tanggal 17 April kami sudah melakukan penyusunan suara anak untuk tingkat Aceh Besar, dan di situ kami tahu banyak sekali suara anak yang selama ini tidak terdengarkan, yang makanya di tahun ini kami lebih memfokuskan kegiatan lebih fokus kegiatan anak dan pengembangan daripada kegiatan-kegiatan forum anak ini, karena dari merekalah kita tahu apa yang mereka alami sehari-hari. Jadi dari dasar suara anak ini nanti akan kami angkat dan akan diteruskan ke rapat, nanti dimasukkan ke Rensra, rencana strategis anggaran di untuk 5 tahun ke depannya. Dan nanti baru dimasukkan ke Renja. Setelah nanti suara anak ini dikumpulkan, dimusyawarahkan secara dengan dinas-dinas terkait, nanti baru kegiatan mana yang nanti yang jadi prioritas, baru nanti dimasukkan ke kegiatan tahunan. Seperti itu.
1: Iya, ini ternyata banyak sekali suara anak-anak kita yang selama ini terpendam, Bu ya.
2: Iya, apalagi dengan Aceh Besar itu yang begitu luas, Pak. Jadi agak susah kita menjangkau ke daerah, ke memang gampung-gampung yang agak jauh seperti Lembah Selawa, seperti di Lam Teba, seperti juga di Pulau Aceh. Nah, itu Pak, di Lung malah. Makanya kami dari DPPKB PP dan PA tahun ini merencanakan akan membentuk forum anak tingkat gampung, Pak. Ini juga karena banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak yang tidak terap, Pak, yang tidak terdengarkan oleh kita. Kejadian-kejadian di gampung-gampung atau kejadian-kejadian juga di tingkat-tingkat sekolah, pembulian di pesantren-pesantren. Inilah yang banyak yang harus kita dengarkan, yang harus kita lindungi mereka.
1: Iya, selama ini anak-anak banyak keinginan dan banyak keluhan yang tidak tersampaikan ya.
2: Iya.
1: Karena selama ini mungkin mereka malu untuk menyampaikannya, atau mungkin terlalu takut ya.
2: Takut, Pak. lebih mungkin ketakutnya. Terus juga mereka tidak tahu harus menyampaikan kemana. Makanya di forum anak ini Pak, tugas daripada forum anak ini adalah dia mereka ada sebagai pelapor juga sebagai pelopor. Artinya pelopor di sini apa? Mereka nanti yang akan, yang di forum anak ini yang akan nanti menggerakkan anak-anak lain nanti untuk lebih berkarya, untuk lebih interaktif, untuk lebih berpartisipasi dan untuk mengeluarkan pendapat ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Terus juga sebagai mereka pelapor, mungkin anak-anak ini tidak berani untuk melaporkan kepada orang tuanya ataupun gurunya, maka nanti dia akan bercerita kepada temannya. Oleh temannya inilah yang akan melaporkan kepada orang dewasa. Nanti dari forum anak ini nanti akan melaporkan ke kami, dan kami nanti insya Allah akan mencari solusinya. Apakah itu pendampingan, apakah itu melalui jalur hukum, apakah itu butuhnya psikologis, secara bimbingan psikologisnya, psikolognya.
1: Ya, selama ini banyak kasus-kasus atau mungkin masalah-masalah pada anak yang tidak sampai ke level orang dewasa, Bu ya.
2: Iya.
1: Jadi di saat mereka punya masalah, mungkin ada anak-anak yang tidak mau atau sungkan ya untuk berbicara dengan orang dewasa. Dan tapi dia lebih nyaman berbicara dengan yang seusianya.
2: Iya, dengan temannya.
1: Nah, ini kalau teman seusianya kan mendapatkan curhatan lah ceritanya ya. Iya. Atau mungkin mendengarkan masalah temannya. Ini kan pasti kalau disampaikan ke orang yang lebih tua ini tidak masalah, karena bukan orang yang langsung.
2: Iya, betul, Pak.
1: Berbeda dengan orang yang mungkin di saat dia dibully atau mungkin ada masalah-masalah lainnya, kekerasan pada anak. Ini mungkin dia sungkan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua ya. Mungkin iya. Kalau betul. Bukan takut, mungkin merasa tidak nyaman.
2: Iya, betul, Pak.
1: Jadi inilah tugas forum anak ini, Bu ya.
2: Iya, betul. Mereka membantu teman-temannya yang ada di lingkungan mereka terutama.
1: Baik, ini bagaimana, Bu? Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan bahwa suara dan aspirasi anak ini benar-benar menjadi bagian dalam proses perencanaan pembangunan.
2: Yang sudah berjalan ini Pak ya, di Aceh Besar, di Aceh Besar itu Pak, setiap tahunnya itu ada provinsi itu melaksanakan KLA Pak, Kota Layak Anak, Kabupaten Layak Anak. Jadi untuk Aceh Besar itu Pak sudah 3 tahun mendapat Madya. Artinya apa? Di Aceh Besar itu sudah mulai bagus tentang Kota Layak Anaknya. Ini juga terkait dengan pertanyaan tadi bahwa pemerintah Aceh Besar itu sudah memikirkan tentang anak ini jauh beberapa tahun yang lalu. Contohnya seperti di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan mereka sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan program-programnya itu Pak lebih ke anaknya. Kegiatannya itu untuk meningkatkan kreativitas anak. Jadi anak-anak ini Pak tidak asik dengan HP, cuma sekedar bermain tanpa makna, tapi mereka dilatih untuk lebih kreatif. Misalnya seperti program seniman masuk sekolah. Terus juga di Bunda Pautnya juga Pak. Ini Bunda Paut itu Ibu Bupati Aceh Besar. Beliau juga punya program Bukulah Bunda Paut Kunjung Sekolah. Juga ada program Segar Madu. Sehari segar bersama Bunda Paut. Artinya Bunda Paut ini mendatangi sekolah-sekolah TK, SD. Di sana beliau bermain bersama anak, mengedukasi kesehatan, cara sikat gigi seperti apa, cuci tangan seperti apa. Jadi ini sudah beberapa tahun sudah dilaksanakan oleh Aceh Besar. Juga seperti Dinas Arsip Pak. Arsip juga mereka sudah melakukan pojok-pojok baca di tempat pengajian, misalnya di TPA, di masjid-masjid itu sudah ada pojok baca, dan juga mungkin di kafe-kafe yang di Aceh Besar itu sudah ada pojok bacanya. Jadi anak-anak tidak lagi terikat dengan HP yang sekarang, yang kita lihat seperti sekarang yang sangat meresahkan bagi orang tua. Juga seperti kegiatan di Satpol PP, Pak. Satpol PP juga mereka sudah memberikan stiker-stiker di sekolah-sekolah, itu di halte-halte untuk dilarang merokok. Ini juga termasuk bagian dari kota layak anak kita. Ini juga sudah menjadi bagian dari perhatian pemerintah kita untuk anak. Nah, jadi mungkin kedepannya nih Pak, masih banyak suara-suara anak kita yang nanti juga kami akan memberikan masukan kepada pemerintah, seperti ruang bermain ramah anak, RBRA istilahnya. Ini adanya cuma di Janto, Pak. Jadi anak-anak Aceh Besar ini menginginkan adanya RBRA ini yang mudah dijangkau oleh anak-anak lain.
1: Ya, ini kan kalau misalnya di pusatkan di Janto, ini daerah lain jauh ya?
2: Jauh, kecuali ada event-eventnya nanti baru anak-anak dari Long bisa ke sana, anak-anak dari dari Lembah Selawah juga kan, dari Montasi juga, karena wilayahnya yang begitu luas.
1: Jadi kedepannya ini pemerintah punya tujuan membuat tempat bermain anak ini lebih dekat, artinya lebih dekat. Di beberapa daerah akan dibuat seperti itu ya?
2: Situ ini sudah masuk dalam program, Pak, cuman realisasinya kami belum tahu kapan.
1: Baik. Nailul Amalia, saya panggilnya siapa nih?
3: Boleh panggil apa aja Pak, Nailul boleh, Hamil juga boleh.
1: Nailul ya. Okay. Nah ini apa peran komunitas anak Kabupaten Aceh Besar dalam menjembatani aspirasi anak kepada pemerintah daerah, Nailul?
3: Jadi kalau kita bilang kita itu dulu, kalau misalnya forum anak itu Pak, biasanya kayak gini, forum anak itu biasanya menjadi wadah aspirasi, tempat menampung aspirasi, ide dan juga kebutuhan anak-anak. Kemudian aspirasi dan ide tersebut kita himpunkan, kemudian kita sampaikan kepada pemerintah dalam bentuk suara anak. Jadi dengan harapan suara anak ini tuh jadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penyusunan kebijakan atau program yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, kayak gitu.
1: Jadi ini Nailul dan teman-teman lainnya ini mengumpulkan dulu ya suara-suaranya. Ya, ada masalah apa di kampung ya, khususnya untuk anak-anak. Terus ada keinginan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak-anak di daerah ya. Ini disampaikan melalui Nailul gitu ya.
3: Biasanya kami melakukan ini Pak, diskusi.
1: Diskusi ya. Sambil berdiskusi, sambil bermain, ini bisa sambil sharing ya, apa keinginan, apa permasalahan. Nah, kalau misalnya di tempat Nailul, mungkin nggak usah disebutin ya kasusnya, tapi banyak nggak masalah-masalah anak-anak yang disampaikan ke Nailul?
3: Banyak sih Pak, kayak misalnya bully ya, khususnya di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, terus juga masalah kesehatan mental, stunting, itu paling banyak sih Kak.
1: Ini masih banyak yang disampaikan melalui Nailul ya?
3: Banyak.
1: Artinya selama ini forum anak ini sangat membantu ya di daerah Nailul sendiri ya, di Aceh Besar ya. Baik. Bagaimana cara forum komunitas anak ini menghimpun suara dan kebutuhan anak dari berbagai wilayah di Aceh Besar? Ini kan Aceh Besar ini cukup cukup besar ya, namanya juga Aceh Besar ya. Ini apalagi daerah terpisah ya. Ini daerah dekat pusat kota, di daerah Janto, di daerah barat juga ada. Aceh Besar ini kan terpisah. Dan bagaimana cara Nailul menghimpun suara-suara yang mungkin terpecah ini?
3: Jadi untuk mekanismenya biasanya kami melakukan pertemuan. Jadi nanti kita bentuk kelompok di sana. Jadi dalam setiap kelompok itu terdiri dari teman-teman dari berbagai kecamatan. Jadi nanti untuk dalam kelompoknya itu, dalam misalnya kelompok A itu nanti ada teman dari kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Nanti di sana kita diskusiin dan mereka juga bawa isu-isu atau permasalahan yang ada di sekitar mereka. Jadi disitulah kita tuh tahu di kecamatan ini masalahnya apa, di kecamatan itu masalahnya apa. Kemudian kita diskusikan bersama, baru kita rumuskan kayak gitu.
1: Nah ini Aceh Besar yang begitu luas ini, berapa banyak anggota forum anaknya sendiri?
3: Sekitar 30-an Pak, karena 30-an, biasanya ya? Dalam bentuk kecamatan tuh ada 1-2 orang, kayak gitu.
1: Dan ini rutin ya berdiskusi antara sesama forum anak ini ya?
3: Kalau untuk rutin, cukup rutin karena selain pertemuan di kantor pun kami teman-teman nih kan, kalau misalnya di WA misalnya
1: punya grup WhatsApp sendiri,
3: punya grup ataupun kadang-kadang ketemuan juga di luar main gitu.
1: Artinya forum anak ini terus aktif untuk mendukung anak-anak di Aceh Besar ya?
3: Ya, sejauh ini cukup aktif kalau kita lihat Pak.
1: Nah, ini kita kembali ke Ibu Erianti. Sejauh mana Bu data dan informasi mengenai kondisi anak digunakan sebagai dasar penyusunan program yang berpihak kepada anak Bu?
2: Kalau kita bicara soal data Pak, ini kan kalau tingkat sekarang yang sangat memprihatinkan itu adalah terhadap kekerasan terhadap anak yang sekarang lagi perhatian khusus Pak kan. Ini ada di data melalui Simponi. Jadi di sana nanti semua yang udah melapor ke kami ada kasus atau apa, nanti itu akan dimasukkan ke database-nya. Jadi nanti dari sini juga kami dari masukan-masukan ini kami juga membuat kegiatan-kegiatan bagaimana cara kita meminimalisirnya supaya kekerasan terhadap anak dan perlindungan terhadap anak ini lebih ditingkatkan. Seperti kemarin kami juga sudah melaksanakan kegiatan terhadap kegiatan di Pulau Aceh yang kami laksanakan kemarin, itu pesertanya terdiri dari Pak Kecik, juga ada Tengku-Tengku Gampong. Di sana kami memberikan peningkatan kapasitas kepada mereka, nanti pematerinya itu juga dari hukum. Juga kami melakukan kegiatan yang intinya kita lebih memperhatikan kondisi anak ini untuk lebih dapat perlindungan.
1: Baik, nah apa saja nih Bu bentuk partisipasi anak yang telah difasilitasi oleh DP2KB PA nih di Aceh Besar?
2: Bentuknya kemarin Pak kami juga pernah melakukan kegiatan bersama IDAI Pak. Ini mereka dari forum anak, di samping mereka bisa melakukan kegiatan bersama, di sana juga banyak aspirasi yang kami dapatkan dari mereka. Jadi dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi menanam pohon bersama. Jadi inilah mungkin Pak, karena sekarang udah beberapa tahun ini kita terkait dengan anggaran, ini juga yang mungkin agak membuat kami jadi apa, geraknya mungkin agak terbatas karena efisiensi anggaran yang dilakukan, yang memang harus diterapkan. Jadi inilah mungkin Pak yang membuat kendala-kendalanya, gerak kami untuk memotivasi mereka ini mungkin agak terbatas.
1: Terbatas ya.
2: Iya.
1: Keterbatasan gerak ini mungkin karena permasalahan anggaran ya, efisiensi ini Bu ya.
2: Efisiensi.
1: Nah ini partisipasi anak-anak yang difasilitasi oleh DP2KB ini apa nih Bu? Ini kan forum anak-anak ini juga pasti sering membuat kegiatan ya?
2: Iya, kegiatan Pak. Cuman yang kegiatan secara khusus untuk mereka kita buatkan satu kegiatan khusus itu
1: belum ada ya?
2: Belum ada. Mungkin nanti mungkin ada kegiatannya dari pusat, dari provinsi, nanti kami mengikut sertakan.
1: Nah, karena ini masalah efisiensi tadi
2: iya,
1: Bu ya.
2: Itu dia.
1: Tapi kalau misalnya ada acara pusat sejauh ini
2: kami akomodir.
1: Selalu berpartisipasi ya. Baik. Nailul, ini menurut Nailul isu apa yang paling sering disampaikan ke anak-anak kepada forum komunitas anak?
3: Seperti yang kasih tahu tadi Pak, seperti bullying, kekerasan mental, kekerasan seksual juga ada, terus juga penanganan pengadaan sistem keamanan, misalnya di sekolah-sekolah kayak gitu, ataupun keamanan lingkungan lah kayak kita bilang, misalnya kayak kita jadinya ruang kita terbatas karena kurangnya pengamanan lingkungan kayak gitu. Seperti yang kita tahu ada isu-isu kayak begal di jalan, itu juga menjadi kekhawatiran gitu ya. Terus juga isu-isu kayak stunting itu paling banyak sih Pak, kalau misalnya di daerah-daerah gitu, apalagi di pelosok ya, itu stunting itu masih banyak banget kayak gitu.
1: Artinya salah satu yang paling banyak ini mengenai bullying ya, dan stunting ini menjadi perhatian forum anak ya. Nah kalau misalnya bullying sendiri, ini apakah setiap bulan ini ada nih kasus bullying yang dilaporkan di forum anak ini?
3: Kalau dibilang setiap bulan, yang namanya bullying itu kan terjadi terus menerus ya Pak ya, apalagi kalau kita bilang sekarang, apalagi di kalangan kami anak muda, ke bullying yang seharusnya jadi permasalahan itu diminta untuk dinormalisasikan. Kalau berdalih kayak, ah kami cuma bercanda aja kok, kayak gitu. Jadi kalau bullying sendiri kayaknya hampir tiap bulan, setiap pertemuan tuh
1: selalu ada laporannya,
3: pasti ada gitu.
1: Karena di normalisasi ini ya, seperti namanya anak-anak ya, yang pertama mungkin kekerasan yang dilakukan anak-anak ini dianggap candaan. Yang kedua mungkin orang yang dirundung ya atau dibully ini terlalu takut untuk melaporkannya, atau mungkin takut kejadian ini terus berulang ya kalau dilaporkan, atau mungkin juga dia tidak punya teman, akan dimusuhi dengan teman-temannya semua. Ini faktor-faktor yang seperti ini ya, jadi bullying ini masih terus terus dilakukan sampai mungkin selesai sekolah ya. Dan ini sering ya dilaporkan di forum anak ini ya.
3: Iya, kalau untuk bully emang hampir setiap pembahasan
1: selalu
3: pasti
1: ada
3: bully gitu, pasti dia ada gitu.
1: Nah, biasanya bullying yang seperti apa yang terjadi, yang sering terjadi di Aceh saat ini?
3: Lebih ke verbal sih Pak. Kalau misalnya fisik mungkin kesannya terlalu kasar, mereka nggak terlalu berani nih. Tapi kalau untuk verbal tuh menurut kami kekerasan verbal yang paling banyak gitu.
1: Artinya
3: ngata-ngatain nama bapak misalnya, itu kalau anak-anak pasti banyak banget.
1: Masih bullying secara klasik ya.
2: Ejek mengejek.
1: Apalagi kalau misalnya bagi rapor udah lihat nama orang tua, waduh ini mulai ya. Ya mungkin lebih seperti ejek mengejek ya, artinya kekerasan fisik tidak terjadi ya. Mungkin ada tapi kurang ya, tidak banyak ya.
2: Untuk Aceh Besar sampai dari Januari sampai dengan hari ini Pak, itu ada 3 kasus yang sudah ditangani oleh Polres.
1: Ini yang masalah kekerasan fisik ya?
2: Yang bullying tadi.
1: Artinya memang bullying ini selalu terjadi, tapi yang dengan kekerasan fisik ini memang jarang terjadi ya.
2: Iya. Itu pun kami masuknya kalau sudah ada laporan.
1: Baik, sejauh mana Nailul aspirasi yang disampaikan anak ini mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah?
3: Alhamdulillah untuk pemerintah, khususnya pemerintah Aceh Besar, cukup terbuka terhadap aspirasi yang kami sampaikan. Walaupun memang tidak semua usulan itu bisa terwujud secara langsung, karena seperti yang dikasih tahu sama Ibu tadi, memang ada prioritas dan anggaran yang harus disesuaikan. Tapi kami di sini sejauh ini ya Pak ya, kami melihat kalau misalnya dari pemerintah sendiri itu ada komitmen dari pemerintahnya untuk terus melibatkan anak dalam proses pembangunan. Terus juga mereka cukup mempertimbangkan setiap masukan yang kami kasih tahu kayak gitu.
1: Ya ini artinya apa yang dilaporkan ini mendapatkan respon ya dari pemerintah daerah Aceh Besar ini ya. Nah ini kan kalau misalnya seperti bullying yang dengan verbal atau mungkin fisik, ini kan forum anak juga menyampaikan ke dinas pendidikannya ya, karena kan ini sering terjadinya di sekolah ya. Nah ini tanggapan dari Disdik sendiri bagaimana nih, apakah mereka langsung ke sekolah-sekolahnya atau mungkin ke semua sekolah dibuat penyuluhan seperti mungkin catcalling ini yang sering terjadi ya, pelecehan melalui verbal ya, atau mungkin ejek mengejek tadi ya, ini kan apakah langsung direspon oleh dinas pendidikan sendiri atau mungkin bagaimana ini?
3: Kalau untuk suara anak itu biasanya kami menyampaikan dulu itu ke dinas P3A ya Bu ya. Kemudian baru disampaikan oleh mereka. Jadi bukan kami yang nyampein langsung gitu. Tapi kalau misalnya untuk sosialisasi di sekolah sebenarnya emang selalu ada di setiap sekolah itu memang ada. Bahkan ada poster-poster hampir setiap sekolah yang pernah saya kunjungi itu alhamdulillah emang yang saya lihat emang ada gitu poster-poster anti-bullying. Terus misalnya dari teman-teman OSIS juga biasanya juga ada sosialisasi ataupun bikin konten-konten yang edukasi tentang bullying ini gitu.
1: Nah ini kalau misalnya dari forum anak sendiri sering nggak sosialisasi ke sekolah-sekolah?
3: Ada kalau di tahun kami alhamdulillah ada beberapa kali. Jadi kami tuh memikir buat program kalau kita bilang tuh biasanya sausikula. Jadi forum anak nanti datang untuk sosialisasi in kayak gitu ke sekolah-sekolah. Walaupun memang tidak selalu tentang bully ini karena kan kami juga punya proker Pak. Jadi nanti kami sosialisain tentang hal-hal yang terkait dengan proker kami biasanya kayak gitu.
1: Ya, ini proker forum anak ini apa saja yang mungkin bisa disampaikan oleh Nailul? Mungkin targetnya kita tahun ini harus menyuarakan kebutuhan anak-anak, mungkin ada yang khusus saja, ada beberapa
3: yaitu sosialisasi tentang bully misalnya. Terus juga kalau proker lain mungkin seperti kemarin yang ada difasilitasi sama UNICEF ya Ibu ya, tentang filter air kalau nggak salah saya, karena itu
2: sanitasi.
3: Sanitasi.
1: Ya, artinya forum anak mengajak anak-anak lainnya untuk mengetahui pentingnya sanitasi ya, air ya, bagaimana mencuci tangan atau mungkin bagaimana kebutuhan air bersih untuk hidup ya.
2: Ini juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pak.
1: Baik. Nah, Ibu Erianti, menurut Ibu tantangan apa yang masih dihadapi dalam melibatkan anak secara aktif dalam pembangunan daerah, Bu?
2: Tantangannya itu Pak, karena sekarang karena di Aceh Besar itu kan ada 604 gampung. Jadi forum anak tingkat gampung ini Pak masih belum
1: kurang
2: semua
1: ya,
2: terbentuk. Belum semua, masih kurang sekali. Jadi penyaringan dari tingkat bawah inilah yang buat kendalanya. Jadi seperti dibilang Nailul tadi Pak, karena kalau di tingkat gampung itu nanti perwakilan daripada perlorong, perwakilan dari tingkat kecamatan itu perwakilan daripada gampung, perwakilan tingkat kabupaten adalah perwakilan dari tingkat kecamatan. Jadi kemarin yang untuk suara anak tahun 2026 ini kami cuma ambil dari tingkat kabupaten, tidak penyaringan itu dari gampung, karena di gampung ini masih banyak yang belum terbentuk. Ini satu kendala juga. Ini juga kami butuh dukungan dari pemerintah untuk pembentukan forum anak tingkat gampung ini.
1: Karena ada berapa gampung di Aceh Besar?
2: 604 gampung.
1: Yang ada forum anaknya 30 ya? Jadi sangat kurang sekali.
2: Sangat berat sekali Pak. Jadi untuk tingkat kecamatan juga seperti itu Pak. Ini masih banyak yang pasif masih. Ini juga yang jadi kendala bagi kami. Kami butuh sekali dukungan dari pemerintah untuk pembentukan forum anak ini. Perhatian khusus dari pemerintah Aceh Besar.
1: Ya, artinya ini diharapkan pemerintah Aceh Besar bisa membuat di tingkat gampung atau di tingkat kecamatan.
2: Tingkat kecamatan.
1: Karena ini kalau misalnya 600 gampung hanya diwakili oleh 30 orang.
2: Iya,
1: ini
2: berat.
1: Sangat susah sekali ya. Iya.
2: Makanya komunikasi antara kami di DPPKB, BPP dan PA ini Pak dengan forum anak ini Pak, kami tidak membatasi waktunya. Kalian boleh telepon kami kapan aja. Malah semalam masih jam 1 malam kami masih komunikasi. Jadi kami membuka ruang untuk komunikasi dengan mereka. Walaupun itu memang by phone, bila perlu nanti kami ajak ngopi untuk menyaring apa suara mereka. Kemarin juga mereka ada kasih tahu, Bunda nanti kedepannya kami dilantik lah sama Pak Bupati, kami juga kepingin dilantik kayak kabupaten-kabupaten lain. Oh insya Allah nih, kedepan kita lantik, nanti kita duduk fakat lagi, yang udah 18 tahun kita roker, kita cari nanti pengurus yang baru, insya Allah kedepannya kita lebih formal nanti insya Allah.
1: Nah, ini artinya adik-adik dari forum anak Aceh Besar ini harus bisa membawahi 20 gampung ya per orang ya. Jadi setiap orang ini harus bisa menjangkau 20 kampung.
2: Iya, tapi semangat mereka ini luar biasa, Pak, luar biasa. Di saat penyusunan suara anak kemarin tanggal 14 April, saya aja kaget. Banyak sekali suara mereka. Termasuk mereka mengkhawatirkan tentang balap liar juga, mereka mengkhawatirkan. Terus juga mereka mengkhawatirkan dengan sekarang jajanan yang begitu banyak, jajanan yang tidak mengandung sehat, ya? Nutrisi. Mereka jajan tapi tidak bergizi. Ini juga mereka sudah memperhatikan sampai ke sana. Berarti mereka memang
1: peduli, ya?
2: Peduli dengan lingkungan, peduli juga dengan diri dia gitu. Yeah.
1: Nah ini yang sering terjadi ini, anak-anak jajan-jajan tapi gak tahu zat apa yang terkandung di dalam jajanannya, ya.
3: Iya. Kalau kita bilang kayak kemarin tuh ada nama programnya lapar tersembunyi. Jadi kita tuh kenyang tapi sebenarnya kita tuh lapar.
1: Lapar, ya. Lapar gizi gitu, ya.
3: Lapar gizi.
1: Kita nampak kelihatannya gemuk tapi gak ada gizi, ya. Sakit-sakitan gitu, ya. Baik. Nah, Ibu Erianti, ini bagaimana, Bu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendorong anak agar percaya diri menyampaikan pendapatnya sejauh ini yang sering Ibu dengar?
2: Sejauh ini, Pak, kalau di tingkat masyarakat itu, di gampung-gampung itu, Pak, itu kan ada anggaran dana desa, mereka juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak. Misalnya mereka membuat sanggar seni di gampung, juga mengaktifkan perpustakaan. Ini juga bentuk-bentuk dari mereka mengalihkan perhatian anak-anak untuk lebih aktif. Kalau di tingkat sekolah, seperti yang saya bilang tadi, Pak, sekolah-sekolah itu sekarang sudah banyak fokus kegiatannya itu memang untuk anak. Seperti di dinas pendidikan itu juga ada membuat apa sanggar seni seperti itu, Pak. Perlombaan seni-seni O2SN. Jadi olahraga juga
1: yang baru saja selesai, ya,
2: O2SN. Iya, baru aja selesai O2SN juga. Jadi sudah banyak bibit-bibit unggul di Aceh Besar melalui kegiatan-kegiatan ini, bisa kita lihat dari hasil dari kegiatan ini, Pak.
1: Nah, ini untuk keluarga dan masyarakat sendiri, ini bagaimana perannya untuk mendorong anak agar percaya diri menyampaikan pendapatnya? Ini kan anak-anak punya pendapat yang berbeda dengan orang dewasa karena punya kebutuhan yang berbeda dan punya permasalahan yang berbeda. Ini bagaimana, Bu?
2: Kalau tingkat keluarga, Pak, ini harusnya perhatian dari kita, dari orang tua. Jadi kalau zaman sekarang itu anak-anak itu harus kita rangkul dan kita jadikan teman. Jadi kalau kita jadikan teman, dia akan bercerita kondisi apa dia alami di sekolah, kondisi apa dia alami di tempat ngajinya, di tempat bermainnya. Tapi kalau kita posisikan kita selaku orang tua yang harus mendengarkan kita, maka suara itu tidak akan terdengar. Jadi yuk, saya ajak juga untuk semua orang tua, rangkul anak-anaknya. Ajak mereka bermain bersama. Di saat bermain itulah nanti akan muncul kalimat-kalimat, tadi ma adik didorong lah, seperti itu. Jadi terkadang kita tidak tahu kenapa anak mengeluh sakit kepala. Terkadang anak-anak dapat kekerasan dari teman-temannya, kita tidak tahu. Sementara anak kalau mengadu ke orang tuanya, memberitahu ke orang tuanya, nanti dianggap itu kan karena adik bandel. Maka dekati mereka, mereka ajak mereka bercerita.
1: Nah, ini anak-anak kalau dibuat atau diperlakukan di rumah dengan orang tuanya seperti teman, dia menjadi lebih nyaman, ya.
2: Iya, lebih nyaman, Pak.
1: Tapi kalau misalnya orang tuanya yang mungkin jaga jarak, ya, seperti memang disiplinnya tinggi, jarang ngobrol atau jarang bermain dengan anak, ini di saat anak punya masalah pun dia jadi segan untuk menyampaikannya, Bu, ya.
2: Dia jadi segan, malah takut sama,
1: ya,
2: kita.
1: Ini takut berbuat kesalahan. Ini kesalahan orang lain yang perbuat, dia yang takut, ya.
2: Untuk salah-salah dia yang dimarahin.
1: Ya, karena akan ada orang tua yang kalau udah berkelahi aja dengan temannya, siapa aja salah dia gak peduli. Tetap anaknya salah, ini kenapa harus berkelahi gitu.
2: Iya, betul.
1: Baik, Nailul, ini bagaimana nih forum anak, forum komunitas anak ini mengajak anak-anak untuk berani menyampaikan pendapat secara santun, kritis, dan bertanggung jawab. Bagaimana cara Nailul mengajak anak-anak yang lainnya, ya, yang punya permasalahan ini untuk menyampaikan masalahnya?
3: Kalau untuk caranya yang paling penting tuh, kalau menurut saya tuh yang paling penting kita tuh nyiptain ruang yang nyaman. Jadi membuat anak ini tuh merasa didengar. Jadi mereka tuh jadi lebih gampang untuk bercerita. Kemudian juga kami berupaya melakukan pendekatan dengan melibatkan mereka secara langsung. Kemudian biasanya kami juga memberikan penguatan kapasitas seperti kegiatan diskusi dan juga kegiatan pengembangan diri. Jadi teman-teman tuh lebih percaya diri, jadi lebih kritis juga gitu dalam berpikir. Terus juga bisa tanggung jawab insyaallah dengan setiap apapun yang mereka lakukan.
1: Ya. Atau mungkin di gampung-gampung yang Nailul komandoi ya, atau mungkin bisa jadi cakupan wilayah Nailul sendiri ini dari 20 gampung ini. Apakah teman-teman di setiap gampung ini kan pasti Nailul ada punya teman-teman ya, mereka yang memberitahukan, oh di kampung kita ternyata punya permasalahan nih, ada kekerasan, kekerasan fisik atau kekerasan seksual pada anak yang lainnya itu, bagaimana sejauh ini?
3: Ya itu karena ketika saya memposisikan diri, karena kan kalau di sini saya berdiri sebagai sekretaris nih, kalau misal di sana kan mereka nggak mungkin saya memposisikan ngomong formal segala macam, kan nggak mungkin dong, karena pasti nggak akan nyambung, karena kita tuh lebih terbuka ketika kita tuh merasa sefrekuensi dengan teman-teman. Jadi saya berusaha berbaur, ketika saya berbaur itulah teman-teman yang dicerita, iya woi kita di
1: ada
3: sini
1: masalah,
3: ada masalah ya. ini tahu, terus kemarin ada kejadian ini gitu. Makanya seperti yang disampaikan Bunda tadi, merangkul itulah poin dari terciptanya komunikasi yang baik menurut saya.
1: Apalagi teman-teman misalnya ada masalah bullying atau masalah kekerasan seksual ini, diangkat masalahnya oleh forum anak. Jadi di saat mereka punya masalah juga mereka lebih percaya ya untuk melaporkan ke temannya ini, yaitu forum anak. Oh ternyata selama ini yang dilaporkan bisa didengarkan. Jadi mereka lebih nyaman ya di untuk melaporkan melalui forum anak ya. Nah ini apa tantangan yang dihadapi forum komunitas anak dalam meningkatkan partisipasi anak terutama di era digital, walaupun era digital tapi sepertinya kalau satu orang harus mencakup 20 gampung ini seperti jadi masalah juga ini. Ya tantangan apa Nailul?
3: Kalau untuk tantangan mungkin karena banyaknya teman-teman yang belum kenal nih sama forum anak, ataupun udah kenal tapi kurang kepercayaan diri untuk ikut terlibat. Mungkin itu juga permasalahan dari penggunaan media sosial yang kurang bijak ya Pak ya.

0: yang sedang dikembangkan DP2KB PA ini Bu, untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam pembangunan daerah?
1: Program inovasinya untuk tahun ini Pak, itu dia tadi Pak, kami walaupun dengan minimalis, kami
2: dengan keterbatasan
1: berusaha,
2: anggaran ini
1: keterbatasan
2: ya.
1: Anggaran kami berusaha semaksimal mungkin. Kemarin di Pulau Aceh sudah terbentuk forum anak kecamatan, dan mulai nanti mungkin tanggal 9 kami juga akan membentuk forum anak tingkat gampung di Kecamatan Darussalam. Itu ada 2 gampung yang akan kami sasar nanti insya Allah. Ini mungkin dalam tahun ini kami usahakan minimal barang 10 gampung ataupun 10 kecamatan nanti bisa terbentuk forum anaknya. Dan peningkatan komunikasi dengan forum anak ini yang paling kami utamakan sekarang. Banyak masukan-masukan yang kami terima seperti yang saya bilang tadi, keinginan-keinginan mereka yang belum terrealisasi, yang belum terpenuhi, khususnya untuk kebutuhan mereka sendiri di forum anak ini.
0: Ya, kalau di Aceh Besar, forum anak yang baru terbentuk ini ada berapa anggota ini Bu?
1: Kemarin itu sempat off Pak, sempat off karena kemarin ada COVID juga kan. Sementara 2 tahun kan harus berganti nih Pak, terus udah efisiensi anggaran kan. Jadi ini kita baru up lagi.
0: Ini artinya
1: kita
0: baru dibentuk lagi ya yang di Aceh, yang di ini ya, Pulau Aceh.
1: Yang
0: ya?
1: Di Pulau Aceh.
0: Ya, anggotanya ada berapa orang ini?
1: Yang di Pulau Aceh itu baru tingkat kecamatan itu ada sekitar 20 orang.
0: 20 orang ya. Ini termasuk banyak juga ya yang di Pulau Aceh ini ya. Baik.
1: Nanti insya Allah di acara Hari Anak tanggal 23 nanti kita akan undang perwakilan dari mereka.
0: Artinya dari DP2KB ini juga aktif ya untuk saling sharing dengan forum
1: aktif,
0: anak ini ya.
1: Aktif insya Allah aktif.
0: Baik, Nailul, apa manfaat yang dirasakan anak-anak ketika mereka dilibatkan dalam forum musyawarah, diskusi atau kegiatan pembangunan daerah?
3: Yang pertama mungkin anak-anak itu jadi lebih percaya diri, kemudian juga mereka tuh memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, jadi bisa mengasah pikiran, jadi lebih berpikir kritis. Terus juga dengan adanya keterlibatan mereka tuh, jadi mereka tuh merasa bahwa pendapat mereka tuh tervalidasi Pak. Oh, ada harganya kayak gitu. Terus juga selain itu, dari keterlibatan mereka itu bisa membentuk mereka tuh menjadi pribadi yang lebih peduli lingkungan dan juga berkontribusi gitu dalam pembangunan daerah.
0: Dan di forum anak ini juga diajarkan cara memimpin dan cara berorganisasi ya. Jadi anak-anak merasa wah ini ternyata seperti ini kita berorganisasi, seperti ini kita memimpin banyak anak-anak lainnya ya. Ini sangat baik sekali ya untuk
1: bakal jadi bekal.
0: Bakal nanti. Jadi kedepannya ini sangat membantu buat anak-anak ini ke tahap yang lebih jauh. Baik, mungkin sebagai penutup ini, Nailul dulu ya. Ini apa pesan kepada anak-anak kecil besar agar terus aktif, kreatif dan menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitar?
3: Mungkin yang mau disampaikan, jangan pernah takut untuk bermimpi ya, terus belajar, terus berkarya, eksplor kegiatan-kegiatan positif, coba banyak hal-hal yang bermakna, karena hidup itu cuma sekali, jangan sampai kita tuh nyesel karena kita gak pernah mulai gitu. Dan juga jangan pernah takut gagal, apalagi kayak mindset-mindset yang kayak gak mau mulai ah karena aku belum cukup pintar, itu menurut saya harus diubah Pak, jadi motivasi yang lebih membangun. Justru kalau misalnya kita gak pernah mulai, gimana kita bisa pintar kayak gitu. Dan juga yang mau Nelo sampaikan, kalau targetnya besar, mimpinya besar, usahanya gak boleh kecil.
0: Iya, harus sesuai ya. Kalau misalnya mau jadi dokter ya harus usaha habis-habisan terus ya belajarnya ya. Harus dapat peringkat 1 terus gitu ya, kalau pengen jadi yang cita-cita yang besar. Atau kalau misalnya mau jadi pengusaha juga, kita harus belajar dari sekarang ya, jadi pengusaha ya. Nah, jadi jangan cuman cita-cita doang, tapi gak ada usahanya gitu ya. Baik, ini sangat memotivasi sekali ya, saya udah tua juga jadi termotivasi nih. Jadi harus usaha lebih ya. Baik, mungkin penutup dari Bu Erianti, Bu, apa harapan Ibu terhadap generasi anak Aceh Besar agar mampu menjadi pelopor perubahan positif di lingkungannya?
1: Untuk anak-anak Aceh besar yang

0: cinta, kalian teruslah belajar, teruslah aktif, teruslah membangun diri demi masa depan kalian, demi masa depan Aceh Besar, juga masa depan Indonesia.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Idola, Ibu Erianti dan Nailul, dengan topik yang kita bahas di Banda Aceh siang ini, Indonesia layak anak, suara anak Aceh Besar, partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Mungkin sampai di sini program Idola kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Play square and there's a strike.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup.

usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya,

0: kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know, Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak, karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia, Muhammad Sukor, mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
2: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Masih menemani Anda di suasana siang hari ini, pendengar, di edisi Minggu 5 Juli 2026. Kami menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolri tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Dalam surat telegram tersebut, Irjen Pol Rudi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Marzuki Ali Basha yang memasuki masa purna bakti. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto membenarkan pelantikan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Kapolri melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru di Mabes Polri. Usai pelantikan, Kapolda Aceh yang baru dijadwalkan melaksanakan rangkaian kegiatan serah terima dan lepas sambut bersama Kapolda Aceh sebelumnya di Mapolda Aceh. Dengan pelantikan tersebut, Irjen Pol Rudi Setiawan resmi mengemban tugas sebagai Kapolda Aceh untuk melanjutkan pelaksanaan tugas kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Aceh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di siang hari ini. Di siang hari ini cuaca Kota Banda Aceh cukup panas ya. Walaupun cuaca cerah ya, panas, ini terlihat untuk suasana hari Minggu ini terlihat agak sepi nih di seputaran Blang Padang. Ya, seperti ini akibat cuaca yang terlalu panas ya di siang hari ini. Pendengar, penurunan harga emas murni di Banda Aceh menjadi 7,62 juta per mayam, memicu meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas terutama sebagai mahar pernikahan. Pada Jumat 3 Juli, harga emas murni tercatat berada di angka 7,62 juta per mayam, belum termasuk biaya ongkos cetak. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan beberapa waktu sebelumnya yang sempat berada pada kisaran 9 juta hingga 10 juta per mayam. Kondisi ini dimanfaatkan masyarakat untuk membeli emas karena khawatir harga akan kembali mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Pemilik toko emas Muhammad Dafa mengatakan sejak harga emas mengalami penurunan menjadi 7,62 juta per mayam, toko mereka ramai didatangi pembeli. Mayoritas dari mereka membeli emas untuk kebutuhan mahar atau perkawinan. Selain untuk kebutuhan mahar, penurunan harga emas juga dimanfaatkan sebagai masyarakat sebagai kesempatan untuk berinvestasi jangka panjang. Mereka menilai harga saat ini menjadi momentum yang tepat untuk membeli sebelum kembali mengalami kenaikan. Meningkatnya permintaan menunjukkan bahwa emas masih menjadi pilihan masyarakat, baik sebagai simbol dalam prosesi pernikahan maupun sebagai instrumen investasi yang dinilai aman di tengah fluktuasi harga.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Selamat siang mereka, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Masih kami hibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan request 100% Indonesia mendengar wisata, sejarah, dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh. Ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga. Ini menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau, Eka, mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi. Sementara itu, pengelola PLTD Apung Agus mengatakan destinasi tersebut tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi kebencanaan bagi masyarakat dari berbagai daerah, termasuk pelajar dan wisatawan mancanegara. Menurut Agus, sejumlah kunjungan meningkat selama musim liburan. Wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Banda Aceh, tapi juga dari sejumlah daerah, seperti Medan, Padang, dan Riau. PLTD Apung merupakan kapal pembangkit listrik milik PLN yang terseret gelombang tsunami hingga sekitar 5 km dari lokasi semula di laut. Kini, kapal tersebut menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Aceh, sekaligus media pembelajaran mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pendengar masih menemani Anda dengan lagu pilihan di siang yang begitu panas ini ya. Untuk Anda yang terus memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau juga melalui streaming rri.co.id ataupun RRI Digital, di siang hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan request 100% Indonesia. Pendengar, Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja Pusjar SKMK LAN Aceh resmi membuka pelatihan khusus analis kebijakan angkatan 3 hingga 6 tahun 2026 yang diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dari tanggal 29 Juni sampai dengan 22 Juli 2026. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik dan pencapaian agenda pembangunan nasional Banda Aceh pada 3 Juli 2026. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Agus Sudrajat dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan ini memiliki arti strategis karena dilaksanakan di tengah pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memuat berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, kualitas kebijakan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, peran analis kebijakan sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan yang disusun selaras dengan arah pembangunan nasional berbasis data serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kuat

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Sudah ada penelpon yang masuk. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Marco.
0: Iya, apa kabar Kak Cut Maria?
1: Alhamdulillah sehat. So, gimana, udah baik?
0: Alhamdulillah, jadi lebih baik ini.
1: Lebih baik ya. Mudah-mudahan semuanya cepat pulih ya, Song.
0: Amin.
1: Tangannya tangan apa, tangan kiri?
0: Tangan kiri. Oh,
1: ya, alhamdulillah. Udah ada apa? Udah dibuka mesinnya belum?
0: Belum. Tiga bulan ke depan. Bulan.
1: Jadi gitu aja tangannya, nggak usah tukang apa ya?
0: Iya.
1: Nggak apa-apa. Ya.
0: Tapi ini udah bisa nulis, saya kidal Kak.
1: Kayak murid kacip kidal nggak nulis sebelah kiri dia.
0: Iya ini.
1: Tapi makannya sebelah kanan.
0: Iya makannya sebelah kanan.
1: Iya.
0: Kalau olahraga ini pakai kiri.
1: Nulisnya kayak mana sebelah kiri? Waktu SMP dulu.
0: Kalau nulis pakai kiri, makanya ini agak-agak nyeri nulisnya.
1: Enggak apa-apa. Yang penting apa sehat, pokoknya cepat sembuh aja ya.
0: Amin.
1: Iya. Iya, soalnya nanya selama ini kayaknya rasanya kurang seru gitu. Kenapa? Mana lo ada bunda uang gitu?
0: Kenapa Kak?
1: Enggak ada terima layan telepon kan selama ada seminggu ini.
0: Oh iya.
1: Bang Putra enggak kadang-kadang terima apa? WhatsApp aja gitu.
0: Oh, saya nggak tahu ya. Mungkin ada masalah dengan teleponnya ya?
1: Iya, nggak terima layanan telepon. Lagu ada, lagu-lagu doang gitu. Sebenarnya ada, cuma nggak terima layanan telepon.
0: Gitu. Tapi WhatsApp dibacakan ya?
1: Dibacakan oleh Hera gitu.
0: Ya, mungkin...
1: Kalau waktu itu memang nggak baca WhatsApp, apapun nggak ada lagu-lagu doang gitu. Kira-kira mungkin... kemana sih, buat apa dihapus nih?
0: Mungkin ada masalah dengan teleponnya ya selama ini ya, Kak?
1: Nggak tahu mungkin ya, jaringan kali ya.
0: Iya. Yeah. Baik, ini mau request lagu apa nih Kak?
1: Lagu dari Obi Mesak ya.
0: Obi Mesak yang mana?
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Baik, Kisah Kasih di Sekolah ya?
1: Iya,
0: baik.
1: Sekolah di SMA. Salam-salam ya.
0: Baik.
1: Salam sama Pak Arso, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap happy ya. Kemudian untuk Rizal di Pemelu, untuk Kayana di Ambaro, untuk Fitri Darussalam, untuk Amar, untuk Kaira, untuk Mampu Putra, untuk Rizky, semoga mereka ini selalu kebodohan dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: So, selebihnya salam tak bunda cut, salam tuat susunya keluarga. Sekali lagi, semoga cepat sembuh, cepat sehat ya.
0: Amin.
1: Itu aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Cut Maria, dua orang penelpon masih kita terima ya. Dan kita akan sapa kembali para pendengar kita di 0651 44336.

0: Baik, sudah ada penelpon kedua yang masuk, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bang?
1: Pak Jul di Bekambada.
0: Dengan siapa, Pak Jul?
1: Pak Jul di Bekambada.
0: Baik, Pak Jul, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Iya, pengen dengar lagu apa nih, Pak Jul, siang hari ini?
1: Ini aja, Bang. Sanggupkah?
0: Sanggupkah?
1: Adi Liani ya. Itu aja.
0: Baik, silakan salamnya.
1: Salamnya buat semua aja lah, Bang. Itu aja.
0: Baik, itu aja, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Baik, satu orang penelpon di sesi pertama. Masih kita tunggu atensinya di 0651443336. Di belakang Panjul apa Pak Jul? Di belakang Bang Jul ya. Di belakang Bang Jul masih kita terima di 0651443336.

0: Ya, pendengar, saat ini kita terima kembali ya penelpon ketiga atau penelpon terakhir di sesi yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arso.
0: Apa kabar Kak Salwa?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana Bang Arso, gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah lumayan.
1: Nah, sehat.
0: Lumayan sehat hari ini.
1: Alhamdulillah, biar cepat sembuh ya.
0: Amin. Di siang hari ini cuaca di Darussalam bagaimana ini?
1: Kebetulan kan ini di Lampineng ini, tapi sama aja ya, Lampineng Darussalam tuh kayaknya nggak jauh beda sih, cerah gitu, berawan,
0: sejalur gitu ya,
1: mendung gitu deh.
0: Iya, di sini kok biru sekali ya langitnya, ini panas lagi.
1: Itulah kadang-kadang tadi kan sempat itu mendung, tapi sekarang udah panas lagi nih.
0: Saya mau pulang juga malas nih. Sepertinya saya di sini saja.
1: Enggak apa-apa nih, udah panas lagi kayaknya. Udah enggak apa ya? Enggak panas-panas sekali lah. Pokoknya nanti kadang-kadang enggak tertutup lagi mendungnya gitu. Kadang-kadang gitu, saya keluar dari sebentarnya kayak gitu.
0: Ini di seputaran RRI ini kan saking panasnya saya mau pulang aja jam 3 nanti malas rasanya.
1: Iya, karena kan di situ macet ya, banyak apa negara-negara yang perlombaan itu ya, makanan gitu ya.
0: Iya. Baik, Kak Salwa mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagu dari ini ya, dari kalau dari ini aja, Yudika aja deh. Oh, Yudika, Virgon aja deh.
0: Virgon.
1: Ya, bukti aja deh.
0: Baik, kita siapin lagunya.
1: Oke deh.
0: Salamnya ya, silakan.
1: Ya, tugas dulu deh buat Bang Arsa ya, sama operatornya barangkali ya, lagi tugas ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, terus buat teman-teman di rumah yang lagi istirahat, juga buat Rizal di Semelo bersama keluarganya, salam sehat juga. Pamisa di Padang Tinggi, juga Bang Rena ya sama Bang Hendy di Melbourne ya, selamat siang ya. Oke deh, gitu aja yang di rumah, selamat istirahat semuanya. Oke Bang Arif, terima kasih ya.
0: Kembali.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pendengar, udah ada 3 orang penelpon ya di siang hari ini yang bergabung bersama kami dalam 100% Indonesia untuk sesi pertama. Kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk di sesi berikutnya. Langsung aja kita hadirkan lagu yang direquest oleh para pendengar kita. Ada Kak Cut Maria, requestnya lagu Obi Mesak, Kisah Kasih di Sekolah. Terus ada Bang Jol yang request lagu Andiliani, Sanggupkah. Dan terakhir ada Kak Salwa yang request lagu Virgon, Bukti.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651443336 di siang hari ini. Kita akan buka kesempatan kembali untuk penelpon dua orang ya. Selanjutnya kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Pendengar, saat ini RRI Banda Aceh mengadakan polling tema siaran untuk program Idola melalui medsos. Jadi masyarakat bisa milih dari tema yang disediakan mana yang paling disukai untuk dibahas di program Idola untuk tanggal 12 Juli mendatang. Masyarakat juga bisa kasih saran atau tema yang mereka inginkan. Bisa di medsos RRI Banda Aceh.

0: Ada tiga tema ya pada program Idola yang akan disiarkan pada 12 Juli nanti. Yang pertama, peran orang tua mengawasi gadget dari judi online. Berikutnya, lingkungan bebas narkoba dimulai dari keluarga. Dan berani bicara lawan kekerasan pada anak. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa kembali pendengar kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, siapa ini?
1: Ini dengan Kak Fatma di Calang.
0: Iya, Kak Fatma di Calang. Apa kabar Kak Fatma?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan adik sana?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Fatma di Calang, kalau dengerin RRI lewat radio atau lewat streaming nih?
1: Digital.
0: Oh, RRI digital ya? Oh,
1: iya.
0: Baik, Kak Fatma mau request lagu apa?
1: Lagu Tire.
0: Tire?
1: Iya.
0: Tire yang mana?
1: Yang rindang tak berbuah.
0: Oh, Kire ya? Kire ya?
1: Iya, Kire.
0: Kire, baik, kita siapin lagunya.
1: Salam-salamnya buat semua aja, buat penyiar, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya.
0: Amin.
1: Iya, yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, mendengar satu penelpon di belakang Kak Fatma dari Calang ya. Kita sapa penelpon terakhir sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Arsa.
0: Apa kabar, Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Dirimu bagaimana?
0: Ya,
1: membaikkan, belum?
0: Lumayan jadi orang baik lah, Kak. Lagi kondisi kayak gini harus jadi orang baik, nggak lasa ya.
1: Jangan lasa, ntar sakit lagi, nggak baik lagi kan.
0: Iya, nggak bisa jadi kemana-mana.
1: Cepat baik lah, kan? Cepat normal kembali, jadi anak yang soleh gitu kan.
0: Lagi kayak gini Kak kan, mau kemana-mana harus diantar jemput Kak.
1: Ya iyalah, kapan lagi kan, jadi bos gitu. Biasa kan sendiri, dayung, apa, kereta apa, segala macam sendiri gitu kan. Sekarang kalau mau didayung, didayungin, diantar-anterin, pulang, dijemput, ya gitu.
0: Itulah, ini bawa motor besar juga nggak sanggup lagi nih Kak, berat.
1: Nggak usah, motornya tuh dijual aja, nggak usah besar-besar kali, beli aja kecil aja.
0: Jangan Kak, kasihan Kak, hilang ciri khasnya.
1: Ntar jadi nggak anak nggak baik lagi kalau naik motor besar.
0: Iya pula ya. Pengen request lagu apa nih siang hari ini?
1: Hari ini dari Terry apa siapa namanya pokoknya yang ini
0: Terry.
1: Janji manismu.
0: Ya, jadi cuma ya. Janji manis saja selama ini.
1: Itu loh.
0: Nggak ditepati gitu.
1: Enggak. Nggak baik dia, bukan anak baik ternyata.
0: Janji manisnya apa ini, mau dibeliin durian gitu. Tapi nggak dikirim-kirim.
1: Janji-janji doang. Duriannya sampai habis masanya nggak datang-datang. Kalau nggak dicari sendiri gitu.
0: Duriannya
1: kan
0: jadi durian runtuh gitu ya.
1: Itulah, katanya ntar deh dibeliin durian montong katanya gitu. Tapi nggak datang yang montong-montong tuh.
0: Rupanya durian, boneka durian yang dikirim ya.
1: Kue durian, martabak durian gitu kan.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Iya. Ada kan? Ada, silakan. Mau salam buat siapa?
1: Salam pertama buat Arso. Semoga cepat sembuh, nomor kembali, jadi anak yang baik, yang soleh.
0: Amin.
1: Terus buat yang udah masuk tadi juga, buat Jujur di Sabang, buat Mucut Maria, buat Fitri, buat Esa, buat Mas Roy, buat siapa tuh satu lagi ya? Bang Heru ya? Bang Heru, gak tahu Heru, Heri, itulah pokoknya.
0: Bang Heru.
1: Oh, Bang Heru, kan Bang Heri. Nah, buat semua-semua aja terus ya. Terima kasih Arso, semoga cepat sembuh Arso.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada beberapa WhatsApp ya yang sudah masuk ke WhatsApp Pro 1 ini. 100% Indonesia. Assalamualaikum Arso. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Ini Mas Roy atau Pahlawan mau request dari Niki Astria, mengapa? Salam untuk Arso, Kaira, Kayana, Cut Putra Nabila, Lia di Bernen, Fitri di Darussalam, Viola di Makassar. Sulsel, semoga minggu ini teman-teman sehat dan bahagia semua di sana. Spesial lagu ini untuk Viola yang lagi galau. Terima kasih Arso, salam sehat untuk semua aja. Lagunya mengapa ya? Mengapa? Dan selanjutnya, assalamualaikum. 100% Indonesia, waalaikumsalam. 100% Indonesia, karya anak bangsa. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Mukiman Guci, Lampusaka, Kabupaten Pidi. Salam sejahtera buat penyiar Arso, sekalian salam juga buat petugas pada Radio RRI Pro 1 Banda Aceh. Terus salam kenal juga dengan pecinta 100% Indonesia. Mau diputarin lagu yang judulnya Ku Ingin Tahu, dinyanyikan oleh Dua Manja. Ucapannya selamat mendengarkan lagu pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya udah tadi kita coba carikan, belum ketemu ya. Sepertinya kita tidak punya koleksi lagu itu Kak. Terus assalamualaikum, saya Bang Heru. Saya ingin diputarkan lagu dari Bruri Marantika, judulnya Biarlah Bulan Bicara. Salam buat penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu dalam berkarir. Salam juga buat Kak Salwa, Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Ulfa dan semua pendengar dari Banda Aceh. Terima kasih. Terima kasih juga buat yang sudah masuk. Yang sudah masuk melalui line telepon ada Kak Cut Maria, Bang Pojol ya, terus ada Kak Salwa, ada Kak Fatma di Calang dan Kak Yana. Terus ada yang sudah bergabung bersama kita melalui WhatsApp, ada Bang Heru. Oh, Mas Roy ya. Ada Mas Roy yang sudah bergabung bersama kita melalui WhatsApp, ada Kak Wardania, terus ada Bang Heru. Kita hadirkan lagu yang direquest oleh para pendengar kita di siang hari ini.

Ya, sebelumnya saya juga mau ucapkan selamat siang buat keluarga besar di Blower ya. Terus juga keluarga besar di Nesu dan Ajun. Semoga dalam keadaan sehat selalu.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas. Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini edisi Minggu 5 Juli 2026. Saya Rifki Batral hadir kembali menemani aktivitas akhir pekan Anda hingga usai nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan di kesempatan sore hari ini pendengar, kami hadir kembali untuk Anda dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk edisi hari ini kita mengangkat tema Dari Sketsa Siswa ke Produk Global, Peran Arsitek dan Desainer Interior dalam Desain Inklusif ya. Bersama narasumber kita yang telah hadir, Pak Zulfikar Taqiyuddin, SSN MT, selaku dosen Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Ya, kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Pak Zulfikar.
2: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Fikri?
1: Baik, ya sehat ini Rifki hari ini bersama Pak Jul dari Prodi Arsitek ya Pak?
2: Ya, Prodi Arsitektur ya.
1: Baik, nah di kesempatan kali ini juga pendengar kita akan berbincang nanti ya tentang sebuah sekolah yang menarik ya, ya. Bagaimana sketsa dan guratan-guratan sederhana dari siswa siswi sekolah luar biasa bagian BYPA Cigabung Kramat ya, yang bisa bertransformasi menjadi produk souvenir premium yang siap juga bersaing di pasar global. Dan semua ini juga lahir dari sebuah program pengabdian masyarakat internasional yang menggandeng Universitas Syah Kuala dan Chulalongkorn University Thailand. Ya benar begitu nih Pak Jol?
2: Benar, benar.
1: Oke, mungkin bisa diceritakan nih Pak sebelum kesana ya, sejak kapan dan bagaimana awalnya nih Pak Jol terlibat dalam program pengabdian internasional di SLB BYPA Cigabung Kramat nih Pak.
2: Oke, di awalnya ini ada program dari LPDP yang bergabung memberikan kesempatan masing-masing kampus di Indonesia untuk membuat kegiatan COMDEV ini, Community Development International Inbound. Jadi program pengabdian ini memang diberikan kesempatan bagi kampus-kampus untuk membantu masyarakat yang memang perlu diangkat untuk isu nasional internasional. Jadi waktu itu kami mengajukan proposal ke kampus dengan WCU World Class University WSK. Ini dana dari LPDP dan Dikti Saintek ya. Jadi kami kebetulan alhamdulillah lulus dengan mengambil topik tentang bagaimana ide sebuah tempat wisata kita angkat dengan kemampuan anak-anak yang disabilitas. Okay. Jadi selama ini jujur aja kami sering melakukan pemberdayaan atau melatih anak-anak SLB B yang tuli bisu. Mereka selalu punya banyak kemampuan yang luar biasa. Okay. Mereka bisa menggambar, bisa membatik, bisa menjahit dan sebagainya. Tapi hanya sebatas tugas di sekolah. Okay. Atau ikut kompetisi.
1: Yeah, yeah.
2: Mereka sering menang di tingkat nasional, tapi setelah pulang mereka jadi siswa lagi, tapi pas tamat mereka kerja di bengkel, di Orsmir dan tidak diterima kerja di tempat lain. Karena yang terjadi di Indonesia ini rata-rata banyak kaum disabilitas ini tidak diterima di lembaga-lembaga besar. Karena dianggap mereka ada kekurangan, padahal mereka cukup bagus. Okay. Nah, makanya dengan program ini kami ingin mengangkat isu bahwa anak-anak disabilitas ini punya kemampuan, tinggal diarahkan dan kita bisa menggandeng mereka dengan tempat lain. Keluar misalnya di Kampung Lubuk Sukun Aceh Besar, ya. Mereka kampung wisata.
1: Iya, iya.
2: Tapi mereka enggak ada produk sama sekali yang mereka bisa jual ke wisatawan ataupun pengunjung. Terpikir ingin menggandengkan agar konsep kampung wisata di Kampung Lubuk Sukun ini mengangkat isu inklusif. Jadi anak-anak karya anak-anak SLB ini ke depannya kalau kita bina terus akan menjadi salah satu produk unggulan wisatawan yang berkunjung untuk melihat Kampung Lubuk Sukun dengan karya-karya anak-anak disabilitas.
1: Oke, baik, cukup menarik ya. Mungkin pengen tahu juga nih, apa yang membuat Pak Jul tertarik ya, terjun ke isu disabilitas? Apakah memang ada dorongan dari lingkungan sekitar atau memang dari teman-teman ya, atau ada inspirasi lain nih Pak?
2: Awal mulanya waktu dulu masih kuliah di Jogja. Mm-hmm. Saya kuliah di ISI Yogyakarta. Kemudian okay. saya KKN di kampung di Blora jauh sekali. Mm-hmm. Awal mulanya saya lihat saya bidang saya interior design okay. di kampung apa yang bisa kita lakukan.
1: Okay.
2: Kemudian saat itu kita masuk ke TK. Ternyata sambutan anak TK itu luar biasa. Kita buat aneka pelatihan berbau kreativitas, disambut menarik. Dan waktu saya ke beberapa sekolah, termasuk ada anak luar biasa, ternyata mudah diterima dengan ide-ide seperti ini. Jadi saya pikir, kenapa enggak kita mengambil satu konsep bahwa berbagi itu indah karena apa? Ada yang bisa kita berikan. Karena saya berpikir gini, semua ilmu atau kemampuan itu Allah berikan. Kenapa kita harus pelit?
1: Yeah.
2: Kenapa enggak kita berbagi? Apalagi ada anak-anak yang membutuhkan. Nah, di sini saya lihat ada anak SLB ini waktu saya pernah jadi juri dulu. Dulu namanya FSLBBN, lomba festival seni festival seni koya nasional tapi tingkat sekolah luar biasa.
1: Okay.
2: Waktu itu saya juga jadi juri di bidang karya kreatif dan sebagainya. Saya lihat mereka bagus-bagus, kemampuan mereka luar biasa. Tapi sayangnya akses mereka untuk mendapatkan peluang mandiri itu kecil. Makanya di sini kami mengangkat isu ini dan mengajak kampus dari Chula Longkorn Thailand agar ada sedikit motivasi bagi siswa-siswa di sini. Alhamdulillah waktu mereka berkunjung ke sekolah, anak ini langsung menyambut antusias. Mereka bilang, kami pinginlah ke Thailand. Karena mereka pingin dapat hal baru gitu kan. Dan saya pikir ini momen menarik, tapi yang perlu di sini kita tekankan bahwa kita pingin pendampingan dulu.
1: Okay.
2: Jika nanti produknya bagus, baru kita coba akan sounding yang lebih tinggi lagi.
1: Okay.
2: Harapan kita mungkin ke depannya, jika ada mungkin masyarakat ataupun pengusaha atau apa yang pingin membantu, kami siap mendukung mereka untuk membantu mereka, anak-anak disabilitas ini.
1: Okay.
2: Karena jujurnya mereka di sekolah ya belajar, tapi hanya sebatas belajar. Kenapa enggak kita jadikan itu potensi ekonomi?
1: Iya.
2: Apalagi banyakkan anak-anak SLB ini anak yang tidak mampu, Bang Fikri.
1: Oke, oke.
2: Jadi saya pikir momen bagus sekali dengan Komdev ini, program bagus, dan kita berharap memang tidak hanya disiapkan di sini, kok bisa berkelanjutan. Makanya saya bilang sama kepala sekolahnya, Ibu, setelah kami latih ini, mungkin ke depan sekolah punya galeri.
1: Okay.
2: Jadi kalau ada karya-karya anak SLB ini bisa kita latih, ada produknya langsung taruh di galeri sekolah.
1: Yeah.
2: Ataupun kalau ada tamu-tamu yang datang ke kampus, kita bisa kasih bahwa ini karya anak disabilitas. Karena apa? Kita bukan menjual karyanya aja, tapi value atau nilai dari produk mereka buat.
1: Okay, ini menarik. Apalagi kalau memang ada di buka eksibisi begitu ya Pak ya, ada di gelar pameran-pameran. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri.
2: Betul, betul.
1: Begitu ya.
2: Dan menariknya lagi mereka sangat antusias dan jujur aja anak-anak seperti ini cerdas.
1: Okay.
2: Allah kasih kita kelebihan, Allah kasih mereka kekurangan, tapi mereka dikasih Allah kelebihan yang banyak di tempat lain. Makanya saya lihat sewaktu saya membimbing ada beberapa anak di bidang desain, ingatannya kuat sekali. Dan mereka sangat fokus kalau sudah dilatih. Tapi kalau mereka kita tidak hargai, mereka menganggap kita jadi tidak bukan bagian dari mereka. Tapi kalau kita sapa mereka, ajak terlibat, mereka tuh sangat senang sekali. Karena apa? Bagi mereka itu satu penghargaan dan rasa dekat ke mereka gitu.
1: Oke, jadi kita juga merangkul begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Pak Ajul ya. Oke, ini menarik nih Pak Ajul, apalagi Pak Ajul juga masuk ke dalam kegiatan ini ya. Bagaimana ini mungkin bisa diceritakan Pak, suasana Pak Ajul dan tim dalam memandu siswa-siswi SLBB ini dalam membuat sketsa sketsa-sketsa atau ornamen begitu ya. Yang mungkin tradisional Aceh atau juga ide-ide lainnya nih Pak.
2: Jadi gini, intinya anak muda sekarang kan sudah banyak melupakan tradisi lewat mereka. Saya ingin mengajak lagi, tidak hanya ke anak muda SLB, tapi juga ke yang lainnya. Tapi pendekatan ke mereka dulu. Karena pengalaman saya, anak sekarang kan lebih ke, mohon maaf sekarang, ke drakor atau ke jenis-jenis yang lain yang kekinian. Tapi yang tradisi dia itu mereka sedang anggap tidak perlu gitu. Jadi dengan pendekatan ini, kita ingin menggunakan dulu ornamentasi Aceh dalam konsep modern.
1: Okay.
2: Jadi dalam hal ini saya ingin mengangkat kemampuan mereka bisa melukis, bisa menggambar, bisa juga membatik ataupun menjahit. Kita jadikan bentuk atau produk souvenir yang simple tapi bisa dicirikan dengan khas Acehnya. Salah satunya ornamen. Jadi ornamen ini saya pikir tidak perlu harus yang detail sekali, tapi ada khasnya. Contoh misalnya pucuk rubung, kemudian motif-motif yang seperti bentuk pintu AC sederhana ataupun apa. Jadi kita tidak perlu harus semuanya seapa lengkap mungkin, tapi ada detail-detail kecil yang kita berikan ke mereka, mereka menggambar. Dan saya lihat kemampuan mereka menggambar cukup bagus. Jadi sayang kalau kita enggak apa tarik mereka. Dan juga saya pikir mereka sebagai juga anak muda yang peduli, saya kira. Jadi dengan mereka menggambar itu, mereka paham, dan mereka akan juga menjadikan itu sebagai bagian kreatif mereka. Jadi mereka intinya ke depan akan mengenal bahwa mereka juga tumbuh dengan keragaman budaya Aceh yang bisa mereka kembangkan lewat ornamen.
1: Oke, apalagi memang anak Aceh begitu ya,
2: betul,
1: Pak.
2: Betul, betul.
1: Oke, ini penting sekali ya, menjaga tradisi ini agar bisa dieksplorasi terlebih lewat karya begitu.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Nah, kita juga undang pendengar ini barangkali ada yang ingin bertanya lebih dalam, ini menarik ya, terkait dengan peran arsitek dan desainer interior nih dalam desain inklusif. Anda bisa bergabung bersama kami di 0651 44336, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Ya, Pak Jul, dari banyak si sketsa yang sudah siswa kerjakan begitu ya, apakah ada proses tersendiri ya? Sebelum kita jawab ini, kita coba terima dulu nih, Pak.
2: Oke,
1: silakan. Ada yang masuk ingin bertanya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Miski.
1: Iya, baik, dengan Kak Cut.
3: Iya.
1: Oke, silakan Kak Cut.
3: Pak Jo ya.
1: Iya.
3: Guru disabilitas ya.
1: Arsitek lebih tepatnya, dosen USK.
3: Iya, Pak ya. Saya mau tanya juga kan. Saya lihat ini anak kepasan SLB di Jantol ya. Nah, orang-orang masih besar ya. Saya lihatnya penglihatannya bagus, penerangan bagus, cuman dari segi ngomongnya yang kurang bagus, Pak. Kemudian dia udah seranglah dewasa, udah umur 30 lebih mungkin. Tapi dia berkeluarga, Pak. Berkeluarga, ada punya anak, ada punya istri. Yang saya herankan, Pak. Jadi cara komunikasi dengan keluarga gimana ya?
1: Okay.
3: Keluarga dengan cerita, dengan kita-kita, dengan istri, orangnya ganteng luar biasa, Pak.
1: Oke, okay, baik.
3: Ya, Pak ya. Jadi gimana cara menjawabnya dengan apa, ngomong dengan keluarga? Itu bakal heran. Mungkin Bapak bilang tadi ada Allah lebih kasih kelebihan luar seperti itu ya.
1: Iya.
3: Mohon berdoasan, Pak ya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Baik-baik, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini juga bisa di kita sambung kaitkan ini, Pak Ajul, dengan potensi yang ada pada siswa dan juga membangun komunikasi mungkin dari keluarga antara orang tua dan anak, terkhusus bagi yang mereka memiliki anak-anak spesial ini, Pak.
2: Iya, iya.
1: Seperti apa nih, Pak?
2: Tengah jadi panik. Intinya gimana tadi pertanyaannya Ibu tadi, Ibu?
1: Iya, di area Jantol tadi kalau tidak salah saya tangkap ya, ada keluarga yang mungkin memiliki anak disabilitas ya. Jadi tidak aware begitu, apakah memang ada kesalahan di komunikasi atau memang orang tua tidak menerima kondisi seperti ini, seperti apa nih, Pak?
2: Oh ya, pengalaman saya banyak kejadian anak-anak istimewa ini diakibatkan karena ketidaktahuan dari orang tua dan lingkungan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi contoh sekarang anak-anak banyak yang apa istilahnya speech delay, ya, terlambat berbicara. Itu bisa jadi ada tiga. Pertama bisa jadi dia autism. Anak autism itu memang dia apa tidak cepat merespon dan dia sangat kurang dengan kontak mata. Juga anjuran dari psikolog sekarang banyak disarankan ke ibu muda agar anaknya di usia dari umur berapa bulan sampai setahun lebih itu diajak berbicara keras, loud speech.
1: Okay.
2: Kenapa? Dengan dia mendengar, dia itu akan memperkaya kosakata dia dan dia bisa berbicara dengan bagus. Karena ada pengalaman dari guru SLB yang di Santan dulu mengatakan ada salah satu siswanya itu sebenarnya dia tidak tuli.
1: Oke. Okay.
2: Tapi dia dilahirkan oleh orang tua yang tuli bisu. Jadi kedua orang tuanya tidak pernah berbicara, dia tidak mendengar apapun. Jadi rumah tidak ada yang berbicara di rumahnya. Sehingga okay, si siswa ini jadi tidak bisa berbicara. Jadi intinya dalam hal ini memang perlu ada bisa dibawa ke psikolog atau konsultasi ke sekolah. Sampaikan ke Ibu Bucuk tadi bahwa saya punya kawan juga, dia dulu enggak tahu bahwa anaknya autis.
1: Okay.
2: Dia bilang, saya susah, anak saya gak bisa bicara, gak pernah ngomong sama saya. Terus saya perhatikan gerak-geriknya, ternyata setelah saya pelajari, anaknya memang autism, tapi tingkat ringan. Jadi kalau anak-anak seperti ini, sebaiknya saran saya, dibawa aja ke sekolah SLB, biar dievaluasi ataupun dicek apakah dia punya kekurangan di mana. Ada berapa anak memang mungkin karena tingkat pendengarannya kurang, tapi dia bukan bisu gitu kan. Nah, mungkin bisa dibantu dengan alat pendengaran yang baik, ataupun ada anak memang dia tidak mendengar sama sekali kosakata. Kasus seperti siswa tadi kan.
1: Iya.
2: Dia sebenarnya bisa bicara tapi karena enggak pernah dengar, tidak terucap dari bibirnya. Jadi di sini saya lihat sebenarnya peran sekolah ini sangat penting dan orang tua pun jangan malu.
1: Iya.
2: Karena saya lihat ada beberapa orang tua itu malu punya anak istimewa seperti ini. Dianggap mereka seperti apa orang-orang yang terpinggirkan dalam hal pendidikan. Padahal enggak, Allah kasih mereka ini, anak istimewa ini, insya Allah mereka isi surga.
1: Ya.
2: Satu keberkahan soalnya. Tapi Allah pilih mereka itu karena Allah tahu mereka siap dan kuat. Tapi ternyata banyak orang tua malu. Malah yang sangat miris, anak-anak istimewa ini banyak dari keluarga yang mampu. Saya pernah diskusi sama kepala sekolah yang SLB di daerah dekat Lekaring, ya kan? Kepala sekolah mengatakan bahwa banyak anak-anak dokter yang juga jadi disabilitas karena orang tuanya tidak peduli. Jadi ada beberapa kasus dia bilang orang tuanya tahu, tapi karena dia tidak peduli dengan kesehatannya, akhirnya dalam masa kandungan anak itu tidak tercukupi vitamin ataupun yang dibutuhkan sehingga anak itu jadi berkebutuhan khusus. Jadi sekarang apalagi sekarang banyak juga pengaruh dari radiasi, kebutuhan polusi membuat anak-anak kan kena merkuri juga. Itu juga banyak yang terjadi apa jadi disabilitas. Muncullah anak autism, anak ADHD, terus juga anak-anak yang mungkin korban orang tua yang mohon maaf ingin gugurkan kandungan, bisa juga anak itu jadi pas lahir nanti berkebutuhan khusus.
1: Oke, jadi nggak bisa sepele begitu ya Pak ya?
2: Banyak anak muda sekarang menganggap sepele, karena apa? Yang pertama sekali saya sarankan juga kepada anak-anak gadis agar hati-hati menggunakan skincare karena mengandung merkuri. Karena saya pernah baca skincare yang asal itu akan membuat tubuhnya akan bereaksi dengan merkuri tadi. Pas saat dia punya anak nanti akan mempengaruhi kandungannya sehingga lahir anak disabilitas. Itu banyak yang menyampaikan, termasuk juga sekarang banyak orang tua yang muda yang lagi hamil sering menggunakan Android atau HP. Itu radiasinya mengenai perut dan lahir anaknya kebanyakan jadi matanya jadi minus minimal 5. Jadi yang terjadi sekarang banyak keluarga muda yang kurang peduli dengan kesehatan diri sehingga berakibat ke anak dan keturunannya.
1: Oke, dan ini memang sudah banyak juga kajian-kajiannya dan juga fakta-fakta di lapangan juga sudah banyak ya Pak ya.
2: Iya, makanya sekarang banyak salah di Aceh, kenapa banyak anak disabilitas, karena memang keluarga muda sekarang kurang didukung oleh orang tua. Dulu kan waktu masa-masa orang tua kita tuh, mereka ada nenek atau keluarga yang mendampingi. Sekarang kan mereka kan hidup dengan tanpa ada keluarga yang lain. Nah, pengetahuan tentang itu mungkin sebagian tidak dapat. Jadi makanya menurut saya kalau jika ada anggota keluarga kita yang ingin menikah, baiknya pelajari juga untuk kesehatan reproduksi juga, karena akan berpengaruh ke calon bayinya ke depannya.
1: Baik. Cukup lugas dan jelas ya. Semoga ini terjawab ini dari pertanyaan Kak Cud tadi dan juga bisa menjawab berbagai pertanyaan yang lainnya ya. Baik, dan sedikit lagi nih Pak Jol sebelum kita break, terkait yang tadi juga mungkin bisa dikaitkan juga ya, bahwasannya untuk menentukan yang mana kategori sketsa anak yang layak untuk dikembangkan atau yang masih perlu diperdalam. Betul. Atau yang ini masih sifatnya basic. Apakah ada ciri-ciri tertentu yang dilihat di anak-anak ini Pak?
2: Sebenarnya sapaan semua ya, pola untuk seni rupa ya. Garisannya itu akan menentukan kualitas dari gambarnya. Saya perhatikan mereka sudah punya kemampuan menggambar, menarik garis bagus, hanya perlu diarahkan dia menjadi bentuk apa. Apakah jadi lukisan ataukah jadi karya-karya sketsa yang bisa dijadikan produk souvenir. Jadi contoh dulu saya pernah bimbing mahasiswa saya, dia buat satu pola ornamen modern dengan menggambar di baju. Karena saat itu mahasiswa ini ingin mengajak anak muda tertarik dengan ornamen Aceh tapi yang kekinian. Jadi saya pikir anak-anak ini udah pandai gambar, udah bagus menggambar, tapi perlu diarahkan dia menggambar apa yang akan bisa dikembangkan. Jadi di prinsip di sini kita membuat produk itu jangan terlalu memasakan yang berat, simple, sederhana, tapi cukup bagus untuk dijadikan suatu produk. Jadi contohnya gini, ada sekarang banyak pembatas buku, gantungan kunci atau alas gelas dan sebagainya, itu kan kecil-kecil. Cukup mereka gambar sederhana ornamen, tapi itu sudah menjadikan sesuatu yang menarik. Kenapa? Itu fungsional, tapi ada ciri khas Acehnya dengan ornamen tadi. Tentuan Acehnya ada, tapi dibuat dengan sangat-sangat sederhana, tapi bisa dipakai untuk benda-benda interior. Jadi misal jadi mungkin dia akan dihias di beberapa bantal kursi, taplak meja atau runner, kemudian juga hiasan dinding. Saya pikir itu peluang ke mereka agar mereka mandiri.
1: Oke, baik. Ini akan kita perdalam lagi nih Pak Jol ya. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Disabilitas.
4: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
5: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
8: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Program 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, balik lagi pendengar di Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk sore hari ini masih mengulas tema dari sketsa siswa ke produk global, peran arsitek dan desainer interior dalam desain inklusif ya. Masih bersama narasumber kita Pak Zulfikar Taqiyuddin SSN MT, dosen prodi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Baik, untuk anak pendengar yang ingin bertanya juga masih kami buka di line telepon 0051 44336, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik Pak Jol, kita lanjutkan kembali ya. Ada tantangan tersendiri nggak Pak Jol dalam merespon karya-karya siswa disabilitas atau ketika memberikan pemahaman kepada mereka? Ada kesulitan tersendiri mungkin dari segi waktu atau dari segi pemahaman mereka seperti apa Pak?
2: Oke. Pengalaman saya selama ini memang didampingi oleh gurunya langsung.
1: Okay.
2: Karena saya belum bisa berbahasa isyarat, tapi hanya tahu untuk ucapan greeting, assalamualaikum, terima kasih. Tapi untuk yang lainnya ada guru yang mendampingi, dan saya lihat mereka tuh kelemahan satu. Kalau kita kan hukum dalam bahasa Indonesia apa? DM ya, diterangkan menerangkan. Mereka MD. Misal contoh ibu mau kemana? Mereka enggak. Mau kemana ibu? Gitu. Jadi polanya itu yang seperti terjadi di mereka. Makanya dalam mengapresiasi itu kita cukup menggunakan gerak tubuh juga gitu kan. Jadi ketika kita melihat mereka itu sangat antusias sama kita. Terkadang mereka cari perhatian kita. Karena apa? Dia tahu bahwa kita suka dan apa mau berbagi sama mereka. Jadi yang saya tangkap dengan anak-anak seperti ini, mereka sebenarnya kelebihannya apa? Mereka fokus karena mereka nggak bisa dengar.
1: Okay.
2: Kelebihan. Tapi ada kekurangannya, pantang lihat kawannya. Kalau ada kawannya lewat di depan di jendela, itu mereka langsung lihat ke kawannya. Jadi apa distrak ya?
1: Oh, distrak sih.
2: Jadi makanya kalau dalam fog ini mereka usahakan tidak melihat kawannya. Mereka pantang diajak untuk berkomunikasi, kalau sudah ketemu kawannya dia asik apa enggak fokus. Tapi menariknya ketika kita ajak fokus dia cukup detail. Hanya saja memang kelemahan kami dari kampus, kami belum banyak bisa belajar bahasa mereka, tapi harus didampingi oleh gurunya.
1: Okay.
2: Dan menariknya lagi, mereka kalau kita ajarkan, mereka antusias. Ada satu anak, saking pingin rapi, dia pingin hapus sebentar detail sekali. Ada anak yang memang spontan gitu. Jadi intinya, sama seperti anak-anak lain, hanya perlu kita mengetahui karakter mereka. Anak-anak disabilitas yang wisutuli ini ya, kebanyakan mereka sangat setia. Saya tahunya waktu lomba-lomba yang dari diadakan dari apa seperti lomba tadi, itu kalau ada kawan yang ikut lomba, yang lain datang untuk mensupport. Okay. Jarang ada peserta lain seperti itu.
1: Ya.
2: Badan sampai 10 dan berapa, dan mereka itu sangat apa istilahnya nyaman dengan seperti itu. Dan yang saya tangkap anak-anak ini dia butuh aktualisasi sebenarnya. Jadi makanya dengan dia kegiatan seperti ini, saya pikir kita bisa membantu mereka untuk lebih percaya diri agar mereka bisa tumbuh menjadi ya, seperti anak-anak lain yang kreatif, yang normal gitu, tapi hanya kekurangan di pendengaran dan pembicaraan. Jadi saya pikir mungkin apakah wali kota ataupun bupati yang punya di kawasannya anak-anak seperti ini, rangkul mereka buat program seperti yang di apa diinisiasi oleh BIN ya,
1: ya.
2: Seperti amanah mungkin.
1: Oh, iya.
2: Ada satu lembaga yang menampung mereka tapi khusus anak disabilitas
1: ya, untuk jadi, karya-karya mereka
2: gitu. Jadi apakah mereka bisa apa berkreasi dengan produk atau makanan ataupun pertanian. Mereka dikumpulkan sehingga akan menghasilkan produk-produk bagus dan dilatih oleh orang-orang yang berkompeten. Saya pikir perlu ada inisiasi seperti itu karena mereka tuh tidak diterima di dunia kerja.
1: Iya, masih sulit ya, Pak.
2: Sebagian orang menganggap mereka tidak layak dan kompeten. Tapi kalau dari kemampuan mereka cukup, hanya tidak ada ruang gerak untuk diberikan ke mereka gitu. Jadi saya pikir jika ada pemerintah yang mau membuat satu apa unit ataupun tempat untuk mereka berkembang,
1: iya,
2: saya pikir luar bagus. Dan untungnya mereka itu bekerja sangat fokus, hanya butuh kesabaran dari kita untuk mengembangkan produknya menjadi produk yang lebih bagus lagi.
1: Oke, baik, ini menarik ya, semoga bisa menjadi masukan dan dikembangkan ke depannya nih, Pak. Betul, harapan betul kita bersama ya, karena memang potensi mereka cukup banyak sebenarnya, tapi mungkin belum tereksplor lebih
2: betul,
1: banyak
2: begitu
1: ya. Nah, untuk melihat prinsip desain ini, Pak Joel ya, apa yang tetap dijaga agar karakter asli siswa ini tidak hilang begitu saat produk mungkin dikembangkan.
2: Iya, sebenarnya prinsipnya gini, selama ini kita tidak mengajarkan secara intens ya, masuk sebentar, tapi yang saya tangkap sebenarnya gini, di dalam pengajaran kita melatih suatu anak dalam membuat karya, kita kasih prinsip desain, ilmu teorinya. Jadi tentang komposisi, tentang apa-apa misalnya gelap terang warna, tentang apa saja pengaturan irama dari bentuk dan sebagainya, itu mereka harus dapat. Tapi untuk awal salah insting mereka itu ada, salah dari cara dia menggambar, menarik garis, kemudian memilih warna, itu salah sudah ada insting bagus. Hanya perlu dikasih teori sedikit untuk biar dia lebih kuat lagi.
1: Okay.
2: Prinsipnya kita lihat di Aceh ini banyak nih, kalau kita waktu acara-acara orang kawin atau pesta, ibu-ibu khususnya kalau pakai baju kan padu padan bagus sekali di Aceh.
1: Iya. Warnanya gejreng gitu.
2: Ataupun warnanya kombinasi bagus-bagus sekali ya. Tinggal kita perlu mengarahkan ke dengan apa standarnya suatu teori. Jadi saya pikir mereka hanya perlu kita kasih story sedikit. Kita katakan ini bagus dengan ini bagusnya ini. Jadi mereka akan paham dan mungkin kedepannya mereka akan ingat. Nah, saya pikir kalau mereka ada nanti tamat, mereka bagusnya jadi tentor lagi ke adik-adik kelasnya gitu.
1: Okay.
2: Karena mereka lebih mudah untuk mengajarkan si juniornya. Makanya saya pikir tadi kalau memang ada inisiasi dari apa wali kota atau pengusaha yang mau membimbing mereka, itu bagus sekali karena belum ada di Aceh.
1: Iya. Oke. Dan ini semoga bisa terwujud ya, Pak.
2: Amin, amin.
1: Karena beberapa juga yang sempat kami dapatkan informasinya, mereka memang masih butuh ruang penempatan.
2: Betul.
1: Lebih luas begitu ya, karena potensinya cukup banyak seperti itu. Oke, nah kita melihat juga nih Pak Ajul bersama Chulalang Kurnia University. Nah ini seperti apa nih Pak bentuk kerjasama dengan tim pakar dari universitas itu dalam tahap pengembangan produk-produk dari para siswa-siswa kita yang disabilitas?
2: Oke, pada prinsipnya awal mulanya idenya kita ingin mengambil ilmu mereka. Karena dari Chula ini ada profesoranya, beliau sudah sering melakukan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM ataupun komunitas di Thailand. Beliau baik apa pelaku-pelaku yang baru atau sampai yang sudah cukup lama, tapi prinsipnya ada trik-trik ataupun cara agar komunitas ini bisa berkembang dengan baik. Memang tidak semuanya berjalan baik atau sukses, tapi kita sudah memberikan ilmu ke mereka, tinggal mereka jalanin. Yang saya tangkap dari Prof. Saranya ini, yang paling penting lingkungannya itu ada leadernya atau kepala sukunya kita bilang, yang bisa membantu timnya itu lebih fokus. Jadi kalau kepala suku atau leadernya itu bagus, otomatis yang ikutnya akan lebih tertib dan menghasilkan karya bagus. Makanya di sini saya lihat pengalaman dari Bu Saranya ini cukup bagus, dia masuk ke kampung-kampungan di Thailand, dia kembangkan, jadilah produk sumber khas Thailand itu bagus-bagus. Jadi mereka bukan hanya mengangkat isu lokal, tapi juga cara mengambil produk itu jadi menarik. Contoh misalnya ada dulu ditampilkan ada rumput liar yang kita lihat tidak bisa jadi apa-apa, di tangan mereka jadi kerajinan yang cukup bagus gitu, dianyam dan jadi ciri khas kawasan tersebut. Nah, harapan saya dia ke Aceh kemarin memberikan masukan, dan betul waktu dia ke SLB mereka mengatakan karya anak-anak bagus, hanya perlu ada capacity building dari mereka atau pengembangan kemampuan mereka agar lebih intens lagi berbuat, didampingi oleh pakar-pakar atau ahlinya agar produk mereka jadi lebih naik kelas dan berkualitas, sehingga untuk mencapai tingkat level global akan ada saatnya. Tapi untuk saat ini kita tidak berambisi besar dulu. Kita ambil ide dari kawan-kawan dari Thailand tadi, bagaimana cara mereka mengembangkan satu komunitas masyarakat yang kreatif ini agar menjadikan produk yang menghasilkan ekonomi yang bagus. Jadi saya pikir ide ini menarik karena program dari LPDP dan Kemenristek DT ini agar dosen biar bisa bermitra sama kampus luar, mengajak mahasiswa luar ke Aceh, di luar negeri khususnya, agar bisa berbagi ilmu dan mendapatkan masukan-masukan baru. Dan alhamdulillah saya lihat kemarin responnya bagus, ketika kita ke Kampung Lubuk Sukun, sarannya pun bagus, sehingga mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai ide saja, dengan bismillah kita coba ke depan untuk pelan-pelan untuk memberikan pendampingan ke anak-anak SLB ini.
1: Oke, baik. Nah, menarik tadi Pak, bahwasannya produk ini kan juga terkait atau kita hubungkan dengan Kampung Wisata Lubuk Sukun ya. Betul. Nah, apakah nantinya ketika memang produk dari siswa-siswa kita ini sudah jadi atau memang sudah lebih luas berkembang, akan ada untuk perluasan jangkauan lagi Pak ke kampung yang lain, atau memang kita fokus ke satu titik dulu?
2: Saya pikir untuk awal kita coba ini sebagai pilot project dulu. Maksudnya kita ingin coba kolaborasi antara Kampung Lubuk Sukun sama karya-karya anak SLB. Maksudnya gini, saya mengangkat isu sesuatu yang selama ini terpinggirkan. Karya-karya mereka ada tapi tidak pernah diangkat menjadi suatu karya yang bernilai ekonomi. Mereka berkembang hanya untuk tugas di sekolah. Kenapa enggak kita arahkan setiap minggu siswa ini punya dua karya atau tiga karya yang bisa dia jadikan satu bentuk yang menarik sehingga bisa dijual. Harapannya mereka tidak perlu berpikir ekonomi, tapi mereka punya satu kesempatan jika mereka ikut lomba-lomba ataupun ikut misalnya pengajuan proposal bisnis, mereka sudah ada produk yang bagus. Karena saya lihat di Aceh kan ada program Aceh Muslim Planner yang diadakan BSI. Saya pikir mereka ada kesempatan, karena apa? Mereka ada keunggulan di situ. Harapan saya mungkin dari program ini minimal ada satu anak ataupun siswa yang memang bisa kita arahkan menjadi pelaku ekonomi kreatif yang baru gitu. Karena saya lihat gini, tanpa dicoba itu kita nggak akan dapatkan hasil. Tapi dengan kita mencoba, walaupun perlu proses, ya minimal adalah satu atau dua yang mungkin ada hasilnya gitu. Walaupun ya kita sasar mungkin ada 10 anak dan atau lebih gitu.
1: Baik, dan ini menjadi batu loncatan sebenarnya.
2: Betul.
1: Ya. Dan apalagi kalau memang dilirik, dan ini tentu bakal jadi trigger yang baik.
2: Betul.
1: Nah, dari tim Thailand tadi saya menarik nih Pak, ada masukan apa yang diberikan kepada mereka terkait dengan produk-produk siswa ini untuk terus dikembangkan lebih baik lagi, terutama dengan yang terkait dengan desain-desain tradisional mungkin ada Pak?
2: Ya, kalau prinsipnya kalau dari Thailand, kita kan sama Asia, kita punya kan konsep-konsep yang warna yang bermiripan, bentuk-bentuk ornamen yang juga bermiripan. Yang penting kata mereka, produk itu bisa dipakai di era sekarang, zaman kekinian. Jangan kita buat yang bentuk yang lama. Jadi yang salah dari kawan-kawan dari luar yang ke Aceh, kita lihat toko sepeda itu sebagian masih produk lama. Mereka tidak mau beli itu lagi karena apa? Udah tidak tidak menjadi hal yang baru bagi wisatawan. Jadi saya pikir yang dibutuhkan wisatawan itu kalau keluar kota, khususnya dari dunia kampus ataupun dunia kerja, mereka perlu souvenir yang mudah dibawa, tidak berat tapi bisa dipakai. Contoh buku agenda. Dia punya cover yang lokalitas Aceh mungkin ya, pembatas buku, terus gantungan kunci ataupun alas meja, alas komputer, laptop dan sebagainya ya, yang memang dia pakai. Tapi ada yang keunikan ciri khas satu daerah. Tapi kalau tas-tas besar itu mereka mungkin berpikir mereka bisa beli yang lain. Tapi kalau ini kan sesuatu yang mudah dibawa dan mudah dikasih ke orang lain. Khususnya seperti pembatas buku, tempat pulpen yang memang simple tapi ada keunikan
1: nilai
2: yang
1: manfaat juga
2: bisa
1: ya?
2: Bermanfaat.
1: Oke. Nah, untuk menghasilkan produk ini tadi saya teringat ada beberapa skill dari siswa yang mungkin juga Bapak sebutkan seperti menjahit, membatik ya, dan tadi mungkin melukis itu fokusnya ke sana. Nah, mungkin ada kaitannya nih enggak Pak dengan desain-desain kita interior yang bisa diaktualisasikan juga dalam menjahit atau membatik.
2: Jelas memang karya mereka bisa jadikan namanya produk home decor ya, bentuk interior, produk-produk karya interior. Jadi saya perhatikan banyak sekarang produk-produk interior itu yang mengambil tema-tema lokalitas. Jadi contoh dalam suatu dekor suatu ruang ada bantal kursi yang menggunakan sentuhan lokal tapi modern, kemudian hiasan dinding, kemudian juga tempat tisu ataupun aneka macam lah produk interior yang mereka bisa kembangkan, malah sampai ke tingkat lampu belajar ataupun peletakan barang-barang lainnya itu bisa kita gunakan. Simple tapi fungsional, jangan terlalu rumit. Yang saya tangkap dari pengalaman karya-karya pengrajin di Jawa, khusus Jogja dan Bandung atau Bali, produk itu penting menarik, simple tapi fungsional. Jangan produk itu berumit, hanya terpajang, orang nggak mau beli lagi. Jadi yang saya lihat dari pengalaman wisatawan itu, mereka suka ke satu tempat itu ada ciri khas setempat yang bisa mereka bawa pulang. Apalagi ini produk ini dihasilkan oleh anak istimewa. Itu nilai value-nya, nilainya, sehingga orang mau beli. Yang awalnya pikir ini produk biasa, tapi pas tahu yang buat anak luar biasa, ada niat untuk membantu mereka, untuk menghargai mereka, bukan berarti karena asal beli enggak, tapi mengapresiasikan bahwa ini layak untuk kita support dan kita beli. Saya pikir dulu waktu saya pernah ke Hawaii dulu, kita bawa produk anak luar biasa, banyak yang mau beli, tapi karena desainnya sederhana, maka perlu kita latih lagi agar mereka punya sense yang bagus untuk dalam membuat karya seni ini.
1: Oke, baik, ini menarik, apalagi kalau misalnya produk ini bisa sampai ke benua lain Pak Jol ya. Ini menarik ya, semoga ya harapan kita ini bisa terus jadi gitu ya Pak ya. Amin, support terus ya. Oke, baik. Nah, untuk melihat juga suatu produk ini kan tak terlepas dari nilai juga nih Pak Jol ya. Apa nilai lebih dari produk yang lahir dari tangan siswa disabilitas dibanding produk souvenir pada umumnya nih Pak?
2: Sebenarnya kalau mengukur kualitas itu relatif. Tapi kalau mau mengukur hasil kerja anak-anak istimewa inilah yang membedakannya. Nah, mohon maaf, bukan berarti karena mereka punya ini kita jadikan komoditi, enggak. Tapi mereka dengan kondisi mereka, mereka sudah berusaha sebaik mungkin agar mereka punya karya yang bagus. Nah, jadi menurut saya sebenarnya hanya perlu kita melihat batasan mana yang mereka enggak mampu, mana yang mereka bisa kembangkan. Jadi seperti anak tuna, anak bisutuli ini, mereka tubuhnya normal, jadi mereka bisa banyak bisa berbuat. Tapi kalau anak disabilitas yang lain, mungkin ada yang dengan matanya, ada dengan tangannya, mungkin akan beda kita arahkan produk yang mereka buat. Jadi nilainya sebenarnya satu, bahwa produk ini dihasilkan oleh tangan-tangan anak istimewa aja. Tapi kalau segi kualitas, saya pikir kembali ke jam terbang si anak tadi. Kalau dia sering membuat, otomatis akan mencapai tingkat yang bagus. Makanya saya lihat di sini handicraft ini kelebihannya atau souvenir ini, karya-karya ini kan tidak perlu harus rapi. Justru yang ketidakhalusan itulah jadi ciri khasnya. Yang menariknya apa? Goresan tangan mereka yang sangat natural itu yang dicari orang. Bukan satu garis yang rapi seperti dipakai komputer dan apa, bukan seperti itu, tapi garis tangan yang khas mereka, yang spontanitas dari garis mereka itu yang akan dilihat orang.
1: Oke, ini yang punya nilai ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, ini menarik ya, dan ini yang sangat-sangat butuh disupport karena memang langsung terlihat beda begitu.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Dan ini menjadi nilai istimewa.
2: Betul.
1: Jika kita tahu siapa si pengrajinnya gitu ya. Nah, ini menarik bahwasanya ini program apakah juga masih akan ada kelanjutannya nih Pak terhadap dengan program kita ini dengan siswa-siswa SLB BIPAC ini, atau memang nantinya ingin diperluas lagi ke wilayah-wilayah lain nih Pak?
2: Kalau saya prinsip mungkin ke depannya kalau memang ada yang mau mensupport, ya kan, kita akan lebih tingkatkan lagi. Tapi kalau belum ada support dana lain, kita coba buat pengabdian masyarakat dari dosen-dosen, mengajak mereka membuat produk-produk kecil dulu. Setelah mereka suka, mungkin kita pancing lagi dengan hal yang lain. Minimal di Aceh sekarang kan, di Bandar Aceh khususnya, tiap minggu ada Car Free Day.
1: Betul.
2: Jadi kita bisa ajak mereka untuk mencoba tes pasarnya. Okay. Apakah produk mereka itu layak atau mereka perlu belajar lagi untuk membuat produknya lebih bagus lagi.
1: Okay.
2: Nah, tapi yang menariknya lagi, kita bisa jadikan produk mereka ini bersanding dengan dinas-dinas. Mungkin ada beberapa kepala dinas yang tertarik, kita coba tawarkan sebagai souvenir mereka untuk tamu-tamu yang datang ke kantor mereka, misalnya seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Apakah memang masih membutuhkan wadah yang lebih luas nih Pak untuk mereka?
2: Seharusnya perlu. Harus ada satu lembaga yang lebih solid ya, agar mereka bisa lebih maksimal. Kalau untuk saat ini saya pikir memang kita bekerja secara terpisah-pisah.
1: Yeah.
2: Tapi kalau memang ada yang mau menginisiasi seperti tadi, ide ya, ada creative hub seperti itu ataupun instansi yang lebih terstruktur, saya pikir itu menarik. Dan dari pihak Thailand, Prof. Serayu itu pernah mengatakan, kami akan undang kalau memang

0: Betul.
1: Bagi teman-teman spesial ini. Nah, untuk penggunaan teknologi ini Pak Astri, apakah juga sudah dimanfaatkan Pak? Kalau tadi memang produk sudah ada, apakah juga sudah mulai dipasarkan atau dipubliskan secara media sosial atau ke platform-platform?
0: Belum, karena kan kita baru mencobanya.
1: Okay.
0: Memang saya lihat kenapa kita ajak mahasiswa, adik-adik mahasiswa kan akan mudah. Karena mereka masih muda, lebih mudah untuk mengajak adik-adik yang di sekolah ini untuk lebih dekat.
1: Okay.
0: Dan ketika kita ajak mahasiswa memang terjadi kedekatan yang bagus. Ya mungkin kedepannya ya dari mahasiswa ini bisa bantu mereka bagaimana membuat konten-konten TikTok atau Instagram yang sederhana tapi bisa mereka terapkan gitu. Karena saya lihat ada beberapa anak hobi dengan menggambar, kenapa enggak dia juga punya Instagram atau TikTok yang dia bisa promosikan kemampuan dia. Jadi intinya kalau kita bisa ajarkan mereka teknologi yang sederhana, cara buat konten misalnya dengan HP ataupun mereka bisa buat pakai laptop ya kan, ataupun komputer di sekolah, otomatis juga itu membuat mereka jadi lebih punya akses keluar, tapi mereka tetap dampingi yang sampai mereka kena polusi dari internet
1: lebih parah lagi ya. Ini juga cukup penting ya. Baik, nah Pak Ajul, melihat juga potensi-potensi yang ada ini memang perlu sinergi yang lebih luas lagi. Kedepan apakah akan ada agenda nih Pak untuk mungkin melibatkan kelompok disabilitas ini dalam industri kreatif dan pariwisata di berbagai event yang digelar oleh pemerintah kita?
0: Saya pikir itu menarik ya, karena kalau mereka terlibat otomatis mereka ada ruang untuk berkreasi. Jadi kedepannya harapan saya ada, jika ada beberapa pihak dinas yang tertarik bisa menghubungi kami di kampus, kita coba kerjasama. Karena saya pikir dinas-dinas punya dana, mereka punya dana dan mereka punya juga misi ingin mengenalkan Aceh keluar. Apakah dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas-dinas lain yang perlu sentuhan-sentuhan budaya atau seni, kita bisa mendampingi mereka. Salah satunya dengan membuat souvenir khas anak-anak ini untuk jadikan cindera mata mereka pas keluar daerah atau keluar negeri. Jadi selama ini saya lihat kan orang banyak mengasih rencong, itu satu yang hal salah. Kenapa kita harus kasih cindera mata senjata tajam? Itu kan tidak ramah sebenarnya. Walaupun itu ciri khas kita, bagusnya kita kasih cindera mata yang menandakan kita punya satu nilai. Jadi contoh misalnya ya kalau dia buat seperti tadi karya-karya siswa ini yang dia buat entarnya dari ornamen ataupun apa, dan waktu dia berikan mereka bisa cerita, oh yang buat ini anak-anak seperti ini, anak istimewa yang punya kemampuan ini, sehingga orang akan lebih tertarik mendengar cerita dari produk ini. Tapi kalau dikasihkan misalnya plakat selesai gitu, tapi kalau dikasih cindera mata yang dibuat oleh anak-anak istimewa ini, mungkin ceritanya akan berbeda dan itu buat mereka jadi lebih tertarik mendengar kenapa produk jadi seperti ini, kenapa produk ini jadi menarik karena ini dan sebagainya.
1: Oke, bakal ada follow up selanjutnya ya Pak.
0: Mungkin.
1: Pengen cari tahu gitu ya. Akhirnya mereka juga lebih tertarik ya. Baik, mungkin kita di pengunjung nih Pak Jul, ada yang ingin disampaikan atau pesan-pesan dan harapannya juga nih agar masyarakat luas dan juga mungkin instansi ataupun pihak-pihak lainnya dari segi pendidikan juga agar terus bisa peduli dan terus bisa aware dan mengembangkan potensi anak-anak spesial ini atau anak istimewa agar bisa berkiprah di wilayah yang lebih luas Pak.
0: Oke, untuk dari sesi akhir ini saya pertama mengucapkan dulu ke LPDP dan ke Meristek Dikti yang kasih kesempatan kami untuk berbuat dan mengembangkan potensi anak-anak seperti ini. Harapan saya ke depannya jika ada mungkin apakah pengusaha ataupun dinas-dinas yang memang ingin mengambil kemampuan mereka, bisa kolaborasi sama kampus atau orang lain yang punya kemampuan lain, gandeng mereka untuk menjadikan mereka jadi punya potensi bagus. Potensi ini bukan berarti harus menghasilkan uang, tapi potensi bisa mengembangkan lagi hal-hal yang menarik. Contoh gini, jika dia punya kemampuan mengajar, dia akan transfer ilmu ke adik-adiknya, atau dia bisa mengajar orang lain yang normal dengan keahlian tangannya. Kenapa enggak, mungkin dia ada keahlian dari segi membuat satu karya yang tidak berbicara, tapi bicara dengan visual. Dia kan tidak berbicara, tapi visualnya cukup berbicara. Saya pikir ini peluang bagi kawan-kawan kita di luar bahwa berbuat itu tidak ada yang salah. Ilmu itu tidak perlu kita takut hilang. Karena apa? Yang saya tahu ilmu itu ya kasih Allah tuh kita gratis kan. Allah kasih kita anugerah ilmu itu kan gratis, gak berbayar. Kenapa kita harus kasih orang berbayar?
1: Iya.
0: Nah, jadi

0: intinya kalau dengan mereka yang anak-anak disabilitas ini, kenapa saya masuk? Karena apa? Saya ingin berbagi sama mereka. Mungkin kelemahan kami waktu kurang.
1: Iya.
0: Makanya kalau ada lembaga yang mau, kita bisa buat satu kerjasama. Iya. Mungkin mereka punya apa anggaran, nanti kita support dengan mahasiswa ataupun kawan-kawan lain yang punya kemampuan untuk melatih anak ini lebih bagus lagi.
1: Oke.
0: Kita hanya memancing.
1: Iya.
0: Start awal di kita, tapi nanti kita buat pola yang bagus sehingga kedepannya akan jadi contoh atau role model bagi sekolah-sekolah yang lain ataupun daerah-daerah lain.
1: Iya.
0: Karena selama ini banyak kunjungan-kunjungan keluar daerah hanya itu saja souvenirnya.
1: Iya.
0: Dan waktu pameran pun orang dinas pun hanya duduk tanpa ada bisa berinteraksi dengan pengunjung. Seandainya mereka bisa dilibatkan akan menarik, karena apa? Stand Aceh itu punya anak-anak istimewa yang bisa bercerita tentang karyanya yang bertemakan Aceh dan sebagainya. Okay. Malah ide saya kemarin, jika kita ingin buat promosi wisata, selama ini yang jadi konten kantor orang berbicara,
1: iya.
0: Tapi kita ganti, mereka yang berbicara dengan bahasa isyarat, tapi ada tulisan ataupun suara yang mendukung apa yang gerak bibirnya itu tersebut. Jadi kita balik polanya. Mereka sebagai konten kreator, kita yang membantu mereka jadi seorang konten yang berhasil.
1: Oke, baik, kiranya terwujud ya.
0: Amin,
1: sukses
0: amin.
1: Dan kita harapkan juga bersama agar jauh lebih baiknya untuk potensi-potensi siswa-siswa istimewa ini agar bisa lebih up ke permukaan begitu ya, Pak Zul. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Zulfikar Taqiyuddin, dosen Prodi Arsitektur Fakultas Teknik SK, telah hadir dan sharing banyak bersama kita ya. Dan untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita, RRI Banda Aceh Live. Dan terima kasih sekali Pak Zul.
0: Sama-sama Pak Fikri.
1: Ya, sukses untuk program dan juga kegiatan-kegiatan kedepannya ya. Baik, saya akhiri untuk kesempatan sore hari ini dialog ruang disabilitas dan inklusi. Saya pada yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah bersama kami di ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk sore hari ini pendengar, kondisi Banda Aceh cukup kondusif dan terang ya, cerah ya, cerah berawan juga. Ada awan-awan, ada angin sepoi-sepoinya juga ya di edisi weekend akhir pekan sore ini. Semoga menjadi hari yang baik untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terdekat ya. Karena suhu di Banda Aceh saat ini berada di 29 derajat Celcius. Dan hingga tengah malam nanti kondisi Banda Aceh dalam kondisi cerah dengan suhu akhir berada di 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 86% ya. Artinya cukup baik kondisi Banda Aceh hingga tengah malam nanti. Bagi Anda yang memiliki agenda atau aktivitas hingga malam nanti, semoga berjalan baik dan juga lancar ya. Mumpung masih dalam suasana libur sekolah ya, tentunya juga dapat Anda manfaatkan untuk bisa meluangkan waktu ya bersama orang-orang terdekat, mengisi waktu libur dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, deretan lagu demi lagu masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bilang 7,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Informasi lainnya, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayolues menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam UIN Eraniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon, turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pendengar, sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan M. Sofyan.
1: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
2: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lok Sumawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
1: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Tataran Aceh Barat.

0: Pendengar, kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnyak Dinmlabuh, Dr. Rahmi Fitriana, mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol.
2: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari zat makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun, juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu, sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Terus itulah lama-kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
1: Rahmi menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Aceh Barat, pendengar, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayong. Hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayo Lewis menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Berikut laporan Alfi Saharin.
3: Bupati Gayo Lewis Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayo Lewis siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Bateri A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
5: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Bateri A yang berada di Gampung Cotbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Cotbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
6: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Cotbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih, sebenarnya bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
5: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
6: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
5: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu, keberadaan Benteng Jepang Cotbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Bateri A di Gampung Cotbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilaya Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Suasana musim libur ya di Kota Banda Aceh, terdapat sejumlah situs wisata yang juga dapat memberikan suasana menarik ya, dan juga dari sisi edukasinya. Nah, sebut saja salah satunya pendengar adalah PLTD Apung ya, yang juga merupakan wisata sejarah dan edukasi, dan juga menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 silam. Ya, pendengar, pada musim liburan saat ini ya, kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Nah, salah seorang pengunjung asal Riau, Eka, mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Nah, menurutnya pendengar, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi. Ya, sementara itu, pengelola PLTD Apung, Agus, mengatakan destinasi itu tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi kebencanaan bagi masyarakat dari berbagai daerah, termasuk pelajar dan wisatawan mancanegara. Menurutnya, jumlah kunjungan meningkat selama musim liburan. Wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Banda Aceh, tetapi juga dari sejumlah daerah seperti Medan, Padang, dan juga Riau. Ya, pendengar, PLTD Apung merupakan kapal pembangkit listrik milik PLN yang terseret gelombang tsunami hingga sekitar 5 km dari lokasi semula di laut. Kini kapal tersebut menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Aceh, sekaligus menjadi pembelajaran, media pembelajaran ya, mengenai mitigasi dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, penurunan harga emas murni di Banda Aceh menjadi 7,62 juta per mayam memicu meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas, terutama sebagai mahar pernikahan. Pada Jumat 3 Juli 2026 lalu, ya, harga emas murni tercatat berada di angka 7,62 juta rupiah per mayam, belum termasuk biaya ongkos cetak. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan beberapa waktu sebelumnya yang sempat berada di kisaran 9 juta hingga 10 juta rupiah per mayam. Kondisi ini pendengar dimanfaatkan masyarakat untuk membeli emas karena khawatir harga akan kembali mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Pemilik toko emas Muhammad Dafa mengatakan sejak harga emas mengalami penurunan, jumlah pembeli di tokonya meningkat cukup signifikan. Selain untuk kebutuhan mahar, penurunan harga emas juga dimanfaatkan sebagai sebagian masyarakat, ya, sebagai kesempatan untuk berinvestasi jangka panjang. Mereka menilai harga saat ini menjadi momentum yang tepat untuk membeli sebelum kembali mengalami kenaikan.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda pendengar yang di kesempatan sore hari ini ya, masih memanfaatkan waktu sore ya, soalnya sore ini juga cukup baik cuaca dan juga kondisinya di wilayah Banda Aceh ya. Semoga Anda dapat memanfaatkan sebaik mungkin kondisi ini dengan kegiatan-kegiatan positif ya, seperti berolahraga ringan ya, atau jogging sore ya, di kesempatan sore hari ini di berbagai trek yang ada di seputaran Banda Aceh. Ya baik pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Tunggal putra Indonesia Fardan Rainanda Jo menjadi runner-up kejuaraan Asia Junior 2026. Jo harus mengakui ketangguhan pemain asal Tiongkok Hong Tian Yu setelah takluk ya 18-21 dan 19-21. Pertandingan berlangsung selama 34 menit di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang hari ini. Kedua pemain bermain ketat hingga poin-poin akhir di kedua game. Pada game pertama, Ju bermain imbang dengan Hong. Keduanya saling jual beli poin hingga kedudukan 10-10. Akan tetapi pebulu tangkis Tiongkok tampil lebih apik sehingga merebut interval dan berhasil memperlebar jarak hingga 4 poin. Ju tidak mengalah, ia mengejar ketertinggalan poin dengan mencetak 5 poin secara beruntun sehingga kembali seimbang di 15-15. Kedua ganda tidak mengendurkan permainan, namun Hong tampil lebih baik dan berhasil merebut kemenangan game pertama dengan kedudukan 21-18. Jalannya game kedua tidak jauh berbeda dengan game pertama, di mana Ju dan Hong saling beradu hingga 19-19. Hong kembali membuktikan kemampuannya dengan berhasil merebut kemenangan di poin-poin krusial. Seusai pertandingan, ya pendengar, Fardan Rainanda Jo mengatakan bahwa pada game pertama ia sempat membuat banyak kesalahan sendiri, sementara di game kedua ia mengaku dihantui keraguan. Menurut Jo, Hong bermain cepat di lini depan dan itu cukup membuatnya kesulitan mengikuti permainan. Kedepan, Jo akan fokus evaluasi pada pengendalian diri dan teknik permainan. Ia menutup dengan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia.

Tahun 1982, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbest, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh, banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi, striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli, yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1, dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

Hampir seluruh masyarakat di Indonesia sudah sadar akan teknologi, walaupun penggunaan akan teknologinya masih lebih berfokus pada sosial media. Namun ini membuktikan bahwa pemanfaatan ICT atau Information and Communication Technology itu sendiri saat ini sudah terbilang baik. Perkembangan teknologi setiap saatnya semakin mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Teknologi yang berguna adalah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Permudahlah menjelajahi dunia dengan menggunakan teknologi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dengar satu lagu bersama Geisha, mengatakan kebersamaan kita di penghujung deretan lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini. Dan selepas ini pendengar, rangkaian lagu religi kami hadirkan sebelum nantinya kita ikuti pengajian Al-Quranul Karim. Sembari kita nantikan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, Sobat Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Baik, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

من الشيطان الرجيم.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Baik, selamat datang di mana pun Anda berada. Kini kami ajak Anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
2: La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana setiap Ahad malam ataupun malam Senin kita mengkaji terkait seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang ataupun permasalahan hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan juga bicara tentang masalah faraid ataupun masalah warisan ini juga termasuk permasalahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap sebuah permasalahan yang penting untuk kita bahas dan kita ulang-ulang, sebagaimana juga menghidupkan ilmu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya, fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya ketika kita mempelajari ilmu faraid ini sama dengan kita mempelajari setengah daripada ilmu, wa huwa yunsa, dan ilmu tersebut termasuk yang dilupakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu ketika terjadi dua kondisi? Yang pertama, orang enggak mau belajar. Yang kedua, ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-dua ini terjadi, seakan-akan ilmu ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akibat sebuah ilmu itu ditarik dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan, akan banyak timbul sengketa-sengketa. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, telah terbukti jikalau kita melihat dalam kasus yang terjadi di dalam masyarakat kita, termasuk kasus kedua terbanyak yang didaftarkan di Mahkamah Syariah ataupun di Pengadilan Agama, yaitu dalam permasalahan harta warisan dengan segala macam problematikanya. Apakah di sana dalam permasalahan penetapan ahli waris, juga termasuk dalam permasalahan hibah orang tua kepada anak semasa hidup, apakah ini dianggap ada kaitannya dengan masalah warisan, juga termasuk wasiat-wasiat daripada orang tua, apakah wasiat ini mesti dijalankan, walaupun terkadang wasiat ini ada dianggap ketidakadilan di sana. Ini juga jadi permasalahan. Contoh, ada orang tua kasih wasiat kepada salah satu anak, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia, rumah ini untuk kamu." Untuk yang lain tidak dikasih tahu, untuk yang lain tidak dikasih wasiat. Nah, maka bagaimana terkait tentang masalah tersebut? Ini juga menjadi permasalahan. Kapan timbul permasalahan tersebut? Ketika meninggal orang tua. Nanti yang satu anak mengatakan, oh abang gak dapat lagi hak warisan karena sudah ada dikasih wasiat. Sedangkan nanti abangnya protes, dia bilang, ini kan dikasih, abang gak minta. Sedangkan ahli waris, abang termasuk ahli waris juga. Sehingga ini sering timbul jadi masalah. Begitu juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, juga terkadang terjadi penipuan ataupun adanya manipulasi daripada aset harta warisan oleh sebagian ahli waris. Ketika ini terjadi penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Belum lagi nanti kadang-kadang terjadi tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan. Begitu meninggal orang tua punya 4 orang anak, belum dibagi harta warisan orang tua, meninggal lagi anak pertama. Belum lagi dibagi harta peninggalan orang tua, meninggal anak kedua. Sehingga ini sering terjadi permasalahan. Karena kenapa? Karena ditunda-tunda pembagian harta warisan sampai terjadi kematian yang berlapis. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu penting kita mempelajari ilmu ini, dan insyaallah pada malam berbahagia ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami terkait tentang permasalahan harta warisan. Di mana ada satu permasalahan yang pertama, jikalau seorang ayah meninggal dunia, yang mana almarhum ini memiliki harta dari keluarga beliau. Jadi seorang meninggal dunia, seorang katakanlah seorang ayah meninggal dunia, memiliki ahli waris ada istrinya, kemudian ada anak-anaknya. Lalu pertanyaannya, harta ini ada harta peninggalan dari orang tua daripada almarhum, dari keluarga dari almarhum ayah ada harta. Pertanyaannya, apakah dari harta itu dibagi juga untuk istrinya? Ini kan sering jadi masalah juga. Kadang-kadang ada yang mengatakan, nyan hana merempak, ini untuk istri enggak dapat karena ini adalah harta peninggalan orang tuanya, orang tua daripada almarhum ayah. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui mana saja yang dianggap itu adalah harta peninggalan daripada almarhum, ataupun yang dikenal dengan istilah dalam fikih mawaris itu adalah masalah at-tirkah. Jadi ketika seorang meninggal dunia, hal yang pertama kali ditentukan adalah yang pertama penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi kita harus tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Dikhawatirkan nanti jangan-jangan ahli waris yang tidak berhak pula yang banyak bicara, yang banyak nuntut. Padahal secara hak dia tidak ada hak. Contoh kasus seperti ini. Ketika meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada istri, kemudian ada anak perempuan 2 orang. Lalu almarhum ini punya adik perempuan 1 orang, adik kandung. Dan almarhum ada paman. Ya. Jadi kita ulang, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada seorang istri, kemudian almarhum ini punya 2 orang anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Lalu almarhum ini punya adik perempuan kandung 1 orang dan ada paman. Maka dalam kasus ini siapa ahli waris yang berhak, siapa yang tidak berhak? Jadi yang pertama yang berhak itu adalah istri. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Jadi istri termasuk ahli waris yang berhak. Yang kedua adalah 2 anak perempuan kandung, dan ini harus dipastikan anak kandung daripada almarhum, bukan anak angkat, bukan anak tiri. Karena yang namanya anak angkat dia tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu juga anak tiri. Kalau anak disebut anak tiri, berarti anak bawaan daripada istri, dari pasangan yang sebelumnya, dari pasangan istri yang sebelumnya. Maka anak tiri, anak angkat ini tidak termasuk ahli waris. Jadi yang ahli waris itu betul-betul itu adalah anak kandungnya ataupun ada hubungan darah langsung. Ya. Maka dua anak perempuan ini termasuk ahli waris yang berhak. Lalu kemudian jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu Wa Taala, almarhum tadi punya adik perempuan dan ada saudara laki-laki, maaf, ada paman kandung. Jadi ada saudari perempuan kandung dan juga ada paman. Berarti kalau disebut paman daripada almarhum, siapanya almarhum nih? Abang ayahnya ataupun adik ayah daripada almarhum. Kebetulan ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, sehingga dalam kasus ini, mana yang lebih berhak antara saudari perempuan kandung dengan paman? Nah, mungkin sebagian ada yang mengatakan, oh ini yang berhak Ustaz, paman, karena paman ini laki-laki. Sedangkan saudari perempuan itu perempuan, dia enggak dapat. Namun dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ternyata kebalikan. Yang berhak dalam kasus ini adalah saudari perempuan kandung, ya, adik kandung daripada almarhum yang perempuan ini, dia lebih berhak dapat dibandingkan dengan paman. Karena dalam permasalahan ini, saudari perempuan kandung ini dia mendapatkan asabah ma'al ghairi. Jadi dalam ilmu faraid ini ada namanya asabah itu, ada tiga macam, ada asabah binafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi ini adalah yang dapatnya itulah saudari perempuan kandung. Apabila berjumpa dengan pihak keturunan perempuan daripada almarhum, maka dalam sebuah kaidah disebutkan apa? Ija'alu al-akhawat, ija'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan saja daripada almarhum, maka dia mendapatkan asabah. Maka ketika saudari perempuan kandung ini posisi dia adalah asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya dalam bab hijab ka'akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung dalam menghalangnya. Maka dalam kasus ini paman terhalang dengan saudari perempuan kandung yang posisinya asabah ma'al ghairi. Jadi sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini harus kita tentukan dulu penentuan ahli waris sebelum pembagian. Paling tidak kita tahu mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Ya. Jangan nanti yang enggak berhak pula yang banyak ngomong. Ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi. Jadi penentuan ahli waris sebelum pembagian. Nah, kalau sudah kita tentukan ahli waris yang berhak sebelum pembagian, karena pembagian ini butuh proses. Ya. Jadi pembagian ini butuh proses. Jadi setelah kita penentuan atau menentukan ahli waris yang berhak, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita inventarisir harta peninggalan daripada almarhum. Oh, harta ini ada dua macam. Yang pertama ada namanya harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapatkan sebelum perkawinan ataupun yang didapatkan dari warisan orang tua daripada almarhum ini, ataupun yang didapatkan dengan cara pemberian hibah ataupun hadiah dari orang lain kepada almarhum selama dia hidup. Jadi apa saja yang didapatkan? Oh, rupanya ini adalah harta bawaan almarhum. Oh, dia pernah dapat warisan dari orang tuanya satu petak tanah. Maka tanah itu karena dia warisan dari orang tuanya dianggap sebagai harta bawaan dari almarhum. Kemudian nanti yang kedua ada namanya harta bersama. Kalau dalam bahasa Aceh itu disebut dengan harta seharkat. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu disebut harta gonogini. Ya, kalau dalam bahasa Melayunya itu disebut dengan harta sepencarian. Maknanya apa? Harta itu didapatkan setelah masa perkawinan ataupun setelah perkawinan. Jadi setelah perkawinan, ya walaupun yang dulu yang dominan bekerja suami misalnya, yang namanya seorang istri, dia kan bukan hanya duduk-duduk saja di rumah, bahkan secara tidak langsung dia ngurusin rumah tangganya, dia ngurusin pakaian, dia ngurusin makanan, ngurusin anak-anak. Ada istri yang antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suami bisa fokus di pekerjaannya. Maka secara tidak langsung itu mereka seakan-akan saling bekerja sama untuk mencari rezeki. Maka penghasilan yang didapatkan setelah masa perkawinan ini, ataupun setelah perkawinan ini, dianggap sebagai harta bersama. Oh, setelah mereka katakanlah setelah menikah mulai dari nol lah, ya. Bekerja, ada harta yang dikumpulkan, ada aset yang dibeli, ada satu rumah misalkan, ada kendaraan, ada ruko dan lain sebagainya yang dibeli dari hasil yang didapatkan setelah pekerjaan setelah perkawinan, maka dari harta itu dianggap sebagai harta bersama. Maka dari harta bersama ini, ya, di dalam kompilasi hukum Islam yang ini juga menjadi rujukan oleh para hakim yang ada di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, maka harta ini dibagi dua. Jadi dari harta bersama ini 50% menjadi hak milik suami, 50% menjadi hak milik istri. Ya. Jadi ini juga perlu kita luruskan pemahaman kita, bahwasanya jangan kita menganggap oh nyo hukum negara ini bukan hukum Islam. Nah, jadi KHI kompilasi hukum Islam ini inilah sebenarnya hukum Islam yang rujukannya itu juga daripada kitab-kitab. Tapi nanti ada juga dengan pemikiran-pemikiran terbaru dan juga melihat kemaslahatan-kemaslahatan, aspek daripada maslahah ataupun daripada maqasidus syariahnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa adanya harta bersama? Dan terkadang ada sebagian orang bertanya, "Ustaz, zaman di masa Rasulullah hana lagu harta bersama." Di masa Rasulullah enggak ada harta bersama antara Aisyah dengan Rasulullah. Tentu beda kondisinya. Karena di masa Rasulullah dulu, ya, yang namanya dan juga di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya istri itu memang dia selain dia duduk di rumah, tapi di sana juga ada budak-budak, ada banyak pembantu-pembantu yang mengurusi rumah tangga mereka. Bahkan kita mendengar ada budak yang khusus menyisir rambut istrinya. Ya. Jadi dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beda kondisi kita hari ini. Kondisi kita hari ini, bahkan seorang istri dia melakukan segala hal. Ya. Ya, tadi kita katakan dia juga ngurusin rumah tangganya, pakaian suaminya, makanan, ya, ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin ini kalau kita gaji gak sanggup kita gaji. Kadang-kadang ada juga seorang suami yang gak kasih nafkah. Oh nyopeng lebih blongkut yang kehnya nafkah. Nah, anjir sih lagi ada. Ya. Maka dalam hal ini tentu ada perubahan hukum, ya, secara fikih. Karena perlu juga kita ketahui yang namanya fikih ini dia bisa berubah. Dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau syariat itu enggak bisa berubah. Ya. Jadi bicara tentang masalah fikih itu bisa berubah. Oh, kenapa masa Rasulullah seperti itu? Kenapa masa sekarang enggak seperti itu? Tentu ada perubahan. Ya. Oh, kenapa ketika kita salat harus rapatkan saf? Kenapa waktu pandemi itu boleh jarang-jarang dan itu juga sah? Tentu ini kondisi yang lain, kondisi khusus. Ya. Tentu ini ada perubahan dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah tempat dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memberikan harta bersama, ini dalam kondisi tertentu boleh bisa jadi zalim kita kepada istri. Contoh yang sederhana misalkan terjadi sebuah kasus ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri,

Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau hanya satu anak perempuan tunggal semata wayang, tidak ada anak yang lainnya, tidak ada anak laki, dan juga hanya satu orang saja anak perempuan, maka dia dapat bagian setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhum orang tuanya. Kemudian untuk saudara laki-laki kandung ataupun wali yang kita sebutkan di sini, dia mendapatkan sisa. Misal ada harta 800 juta. Kalau ini tidak dibagi harta bersama, dari 800 juta ini katalah harta yang dapatkan setelah perkawinan. Kalau kita menganggap oh nyoh harta bersama, nyoh langsung tafaraid lagi masa Rasulullah, nah, ambillah. Sehingga 1/8 untuk istri, berarti 1/8 dari 800 juta dia dapat 100 juta untuk istri. Kemudian untuk anak perempuan tunggal, dia dapat setengah dari 800 juta, berarti ambil untuk anak perempuan 400 juta. Sisa untuk walinya, tadi sudah diambil 100 untuk istri, 400 untuk anak perempuan, sisa 300 juta. 300 juta ini hak wali. Sehingga kalau kita lihat sini, nyokok lebih le wali daripada urinang, lebih banyak wali daripada istri. Sehingga kadang-kadang ada sebagian wali yang enggak tanggungjawab. Sudah dia dapat bagian, dia pulang kampung, dia enggak peduli kepada anak yatim yang tinggalkan ini. Padahal di sana ada kewajiban seorang wali untuk menjaga anak yatim tersebut. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, dalam hal ini tentu adanya harta bersama tadi. Oh, dari 800 juta tadi ini ada hak istri, karena ini didapatkan setelah perkawinan. Ya, mereka secara enggak langsung sama-sama mencari. Ada syirkatul abdan sana. Ya, ada syirkatul abdan. Mana syirkatul abdan itu sama-sama bekerja. Sehingga 50 menjadi hak, 50% menjadi hak milik istri, 50% menjadi hak milik suami. Sehingga dari 800 juta tadi, 400 menjadi hak milik istri, 400 menjadi hak milik suami. Kemudian almarhum suami ini, katakanlah dia ada harta bawaan. Tadi harta bersama dibagi dua dulu. Harta bawaan ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga dihitung sebagai harta peninggalan almarhum. Setelah dihitung ada harta bawaan satu petak tanah tadi dari warisan orang tua almarhum suami. Oh, berapa nilainya? Nilainya setelah ditaksir ada 200 juta. Berarti harta almarhum suami dari 400 juta tadi tambah harta bawaan tadi 200 juta, totalnya adalah 600 juta. Kemudian ada enggak harta-harta yang lain? Mungkin boleh jadi pemberian hibah ataupun hadiah dari orang lain dan sebagainya. Oh, kalau enggak ada, berarti 600 juta ini yang akan difaraidkan untuk ahli waris. Tapi sebelum harta itu difaraidkan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban. Tadi harta bersama sudah dibagi. Kemudian dari harta yang menjadi hak milik almarhum suami ditambah dengan harta bawaannya, sudah 6 tambah 200 juta, sudah 600 juta. Dari 600 juta ini tidak langsung dibagi untuk ahli waris, karena kenapa? Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah biaya untuk pemakaman almarhum. Jadi mulai pembelian kafan, transportasi, ambulan, tanah kuburan, kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil dari 600 juta ini harta peninggalan almarhum. Tapi kalau ada yang tanggung, alhamdulillah enggak berkurang. Ya. Mungkin kalau di tempat-tempat kita, khususnya di Aceh, itu biasanya sudah ada biaya fardu kifayah yang nanti semua akan ditanggung oleh pihak kampung. Mulai pembelian kafan, transportasi, ambulan, kemudian tanah kuburan, masih ada banyak tanah wakaf kuburan kita. Tapi kalau di kota-kota besar, mereka kadang-kadang harus coupling sendiri. Bahkan ada beberapa pemakaman itu yang sudah dikomersilkan. Ada perkuburan di daerah

0: Jakarta itu namanya San Diego Hill. Jadi pemakaman San Diego Hill. Itu di coupling itu mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta. Tergantung view-nya. Semakin indah di puncak, maka semakin mahal. Karena kenapa? Pemandangannya bagus. Nggak tahu di bawah di azab atau dapat nikmat ya. Itu sudah dikomersilkan. Dan bahkan ada beberapa tempat juga seperti di Bekasi itu namanya Al-Azhar Memorial Garden. Dan ngomong bahasa Inggris lah, gak ada. Ya. Tapi ketika kita lihat kuburan juga. Nah, ini juga sudah dikapling-kapling. Gitu. Satu kaplingnya berapa dan juga ada biaya perawatannya. Maka ini diambil dari mana? Kalau tidak ada yang tanggung, dari harta peninggalan almarhum tadi yang 600 juta. Baik. Kemudian kewajiban yang kedua, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan hutang-hutang almarhum. Hutang itu kata para ulama ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah contohnya apa? Termasuk kalau almarhum ada nazar yang belum ditunaikan. Ya. Ataupun termasuk zakat yang belum dikeluarkan dari hartanya yang telah kena wajib zakat. Misal dia ada simpan emas, setelah dihitung-hitung emasnya ini sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, tapi belum sempat dikeluarkan zakatnya karena mungkin diopname di rumah sakit ya, sebulan dua bulan keluar masuk rumah sakit, qadarullah meninggal dunia. Nah, maka dalam hal ini ada kewajiban ahli waris inti ini untuk menyelesaikan hutang berkaitan dengan hak Allah, yaitu dalam hal masalah zakat. Karena bicara zakat ini menjadi apa namanya suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Jadi jangan kita anggap oh nyohana bayi zakat kah selamat, enggak. Karena bicara zakat sama dengan kita bicara tentang masalah bab salat. Bahkan di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan, diulang-ulang hampir 32 kali dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah SWT, selesaikan ini dulu. Kemudian nanti ada kewajiban yang berikutnya, hutang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam bermuamalah, ada pernah pinjam uang sama si A, sama si B dan sebagainya. Maka ini harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, ini akan mempengaruhi kepada almarhum. Ya. Karena Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mu'min itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah tidak mau mensalatkan jenazah bagi jenazah yang masih ada hutang, yang belum ada jaminan siapa yang akan menanggungnya dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, jangan kita anggap remeh. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, yaghfiru lisyahid kulla dhanbin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Bagaimana kita lihat orang yang syahid itu dia korbankan jiwanya, hartanya, semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia syahid, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Tapi satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Dia butuh kepada keredaan dan keikhlasan daripada si pemberi hutang tersebut. Maka sering kita dengar ketika pelepasan jenazah itu disampaikan, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Nah, kalau hutangnya ini bisa dimaafkan, tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Jangan kita anggap ketika enggak dibayar hutang kita bilang oh rugo lun. Enggak, itu sebenarnya enggak rugi. Itu adalah ibadah. Karena dalam masalah hutang-hutang ini, kita memberikan hutang ini juga satu perbuatan baik. Ya. Dan itu menjadi amal pahala kita juga. Maka ketika kita mengikhlaskan, maka itu menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang tersebut. Tapi kalau tidak bisa dimaafkan, maka ini harus diberitahukan kepada ahli ahli waris. Maka ini juga kewajiban yang harus dilakukan sebelum harta itu dibagi kepada ahli waris. Jangan nanti harta ketika meninggal dunia nyota bagi ju, tak parai ju. Kita enggak lihat utang-utang. Ketika ada laporan nyona utang almarhum, so yang bayar. Nanti enggak ada yang bayar takutnya. Yang perempuan bilang yang laki-laki, Ron abang mandang yang bayar, abang kan dua kali lipat. Ya, dua banding satu daripada kami. Sehingga ini jadi masalah juga. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, selesaikan dulu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu dengan dia menjalankan wasiat almarhum. Ya. Jadi wasiat almarhum itu harus dijalankan oleh ahli waris. Contoh misalkan seorang pernah berwasiat, ini kalau ayah meninggal dunia tolong kasih 10 juta buat masjid. Ya. Maka ini harus dilakukan oleh ahli waris. Jangan sampai tidak dilaksanakan oleh ahli waris wasiat tersebut. Maka ketika ada ahli waris yang tidak menjalankan wasiat sebagaimana mestinya, berdosalah ahli waris tersebut. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa'innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, dengan catatan wasiat inilah wasiat yang disunnahkan. Wasiat yang disunnahkan ini adalah wasiat untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat, untuk anak tiri boleh kasih wasiat, untuk kemaslahatan umat kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, kasih buat tempat tahfiz Al-Quran dan sebagainya, itu boleh, itu disunatkan. Dan dalam hal wasiat ini juga enggak boleh melebihi daripada sepertiga dari total harta peninggalan almarhum. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita lakukan tiga kewajiban tadi. Setelah kita lakukan kewajiban tadi, baru harta itu dibagi untuk ahli waris. Yang mana dalam kasus yang kita sebutkan tadi, istri mendapatkan bagian 1/8, kemudian untuk anak perempuan, kalau ada dua orang dia dapat 2/3, kemudian saudari perempuan kandung dalam kasus tadi dia dapat sisa ataupun asabah. Sedangkan paman terhalang dengan saudari perempuan kandung. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan sebelum pembagian harta warisan itu juga perlu kita garis bawahi, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga, kita lakukan daripada harta peninggalan almarhum tersebut. Jadi ini terkait tentang kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sedikit lagi ada kasus kedua yang ditanyakan, Ustaz, bagaimana jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung? Ini bagaimana nih? Jadi seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dalam keadaan hamil, ya, sudah 6 bulan di dalam perutnya, dan bayi ini adalah anak pertama nih. Pertanyaannya, apakah seorang wali boleh langsung minta hak terkait tentang hak warisannya, ataupun dia harus menunggu sampai akan jelas kelahiran tersebut? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari kasus ini dibahas dalam mirasul hamli. Jadi kewarisan janin yang ada dalam kandungan. Jadi karena perlu kita ketahui syarat daripada kewarisan itu adalah yang pertama meninggalnya pewaris, yang kedua hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris itu baik secara hakiki ataupun secara hukum ataupun secara takdiran, secara perkiraan. Dan kapan penentuan ahli waris itu? Ketika meninggal dunia almarhum. Oh, ketika meninggal dunia almarhum, siapa ahli waris yang ada? Ya. Maka ini juga membantah apa-apa yang sering juga kita dengar di masyarakat kita. Kadang-kadang penentuan ahli warisnya itu ketika bagi. Padahal meninggal orang tuanya sudah 10 tahun yang lalu. Misal di tahun 2016 ya, meninggal orang tua meninggalkan 4 orang anak. Waktu meninggal orang tua waktu itu enggak dibagi harta peninggalan orang tua. Ya, karena masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Waktu pandemi ya tahun 2021 meninggal anak pertama. Yang mana anak pertama ini sudah berkeluarga dan ada keturunan. Lalu baru mau dibagi tahun 2026 ini. Lalu ada yang mengatakan, nyan ane abang yang fon hana merempok. Paken, ka patah titi. Kata. Nah. Jadi kasus ini sebenarnya bukan patah titi. Karena ketika meninggal orang tua 2016, semua anak masih hidup. Maka semua ini berhak. Tetap kita hitung, walaupun kondisi hari ini anak yang nomor satu sudah meninggal dunia. Maka penentuan ahli waris itu ketika meninggal dunia pewaris, bukan ketika mau bagi. Ya. Jadi tetap kita hitung ini. Oh, anak yang pertama ini dia waktu meninggal orang tua dia masih hidup, dia ada hak. Setelah kita hitung haknya, nanti hak dia akan diwariskan kepada ahli warisnya berikut, yang berikutnya. Kalau dia belum berkeluarga, maka itu akan kembali ke saudara kandung yang 3 orang ini. Tapi kalau dia sudah berkeluarga dan ada keturunan, hak dia ini akan diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, maka penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal dunia, bukan ketika mau bagi. Jadi dalam kasus yang kita sebutkan tadi, ketika seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung dan ada saudara laki-laki kandung, maka apakah janin yang ada dalam kandungan itu mendapatkan hak warisan? Maka secara aturan fikih dan juga di dalam hadis Rasulullah disebutkan, dalam kondisi tersebut bayi itu termasuk ahli waris yang hidup secara takdiran, secara perkiraan. Tapi enggak boleh dibagi dulu sampai jelas akan kelahirannya. Maka nanti ada sebuah hadis yang disebutkan apa? Idza istahalla as-sabi suliya alaihi wa waritha. Jadi apabila seorang bayi itu berteriak, kita dengar teriakan bayi, kemudian dia meninggal dunia, ya, maka dia disalatkan dan dia mendapatkan warisan. Berarti apa? Menunjukkan apa? Hidupnya seorang itu, seorang bayi itu ketika dia ada teriakan istihalla atau istihlal, ya. Jadi sehingga apa? Ketika bayi itu lahir secara sempurna, oh, menyalahi anak agam, tentu walinya tadi enggak dapat, terhalang dengan anak laki-laki. Nanti ada prediksi yang kedua, kalau lahirnya itu perempuan, tentu ada di sana ada hak wali. Istri dapat bagian 1/8, anak perempuan satu orang ini dapat bagian setengah, sisa ada hak wali. Nanti prediksi yang ketiga, kalau lahirnya kembar perempuan 2 orang, berarti untuk istri dapat bagian 1/8, anak kembar perempuan 2 orang ini dapat 2/3 ataupun 67% kurang lebih, sisanya baru ada hak wali, makin sikit lagi. Kemudian boleh jadi nanti yang prediksi yang keempat, lahir kembar laki-laki dan perempuan. Ini nanti lain lagi bedanya. Dan dalam kasus ini wali terhalang karena kenapa? Ada anak laki-laki walaupun dia baru lahir, ya. Dan prediksi yang kelima, boleh jadi dia meninggal dunia. Maka dalam kasus tersebut, seorang wali enggak boleh dia minta haknya secara penuh. Ya. Oh, lun wali teh hak lun. No almarhum hanane lom. Na ane mentang lam, lam perut mak di. Ya. Dalam perut ibunya. Maka dalam kasus ini enggak boleh seorang wali dia menuntut minta hak. Karena kenapa? Itu janin dalam kandungan itu dianggap dia hidup. Dan kita harus menunggu sampai jelas akan kelahirannya. Oh, kalau lahir laki-laki, wali ini enggak dapat, dia terhalang. Jadi enggak boleh seorang wali itu dia memaksakan diri untuk minta kepada keluarga, untuk istri daripada almarhum, tahak lun lun wali. Maka ini enggak boleh. Harus ditunggu sampai akan jelas kelahiran bayi tersebut. Ya, maka ini juga ada aturan di dalam fikih ilmu faraid ataupun ilmu waris ini yang dikenal dengan bab mirasul hamli, kewarisan janin dalam kandungan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kasus, paling tidak kita sebutkan tadi ada dua kasus yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada malam berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bicara tentang masalah faraid, kita bicara tentang masalah hak, jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, jangan sampai juga kita menzalimi dan memakan hak anak-anak yatim. Karena harta yang kita miliki ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama, min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, Allah akan tanya secara khusus. Wa fima anfaqahu, ke mana kita habiskan, juga Allah akan tanya kita secara khusus. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya saya Khaira bisa kembali untuk menemani Anda malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam ya. Dan pendengar, semoga aktivitas Anda di hari weekend ini tadi ya sepanjang hari berjalan dengan lancar. Dan tentunya malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sambil tetap mengikuti berbagai informasi terbaru dari Aceh dan juga sekitarnya ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Banda Aceh malam ini kita awali dengan kabar yang datang dari Kabupaten Aceh Timur. Nah, sebuah peristiwa ledakan terjadi di salah satu sumur minyak tradisional milik warga di Gampung Lu Lemak, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur meledak. Hingga saat ini, pendengar, api masih belum berhasil dipadamkan meski 5 unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan ke lokasi. Polisi menyebut penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Untuk proses pemadaman juga tidak mudah karena sumur minyak masih mengeluarkan material yang mudah terbakar. Petugas terus berupaya untuk mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke kebun sawit di sekitar lokasi. Nah, masyarakat juga diimbau untuk tidak mendekati area kejadian karena dikhawatirkan terjadi ledakan susulan. Pendengar, hingga saat ini belum ada keterangan resmi juga mengenai ada atau tidaknya korban maupun besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut. Demikian pendengar untuk informasi di malam hari ini, tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi untuk menemani jam istirahat Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Oke, malam ini kita akan update lagi informasi, dan ini tentunya mengenai sepak bola di usia dini ya, tingkat nasional yang akan segera bergulir. Nah, pendengar, ini datang kabarnya dari Banda Aceh, di mana DPRK Banda Aceh melepas dua tim sepak bola usia dini, yaitu SSB Barona dan juga Lambu Football Academy, yang akan mewakili Aceh di Festival Piala Presiden 2026 di Yogyakarta. Nah, pendengar, acara pelepasan berlangsung hangat di rumah dinas Ketua DPRK Banda Aceh dan juga dihadiri para pemain, pelatih, manajemen tim, serta orang tua. Kedua tim lolos ke tingkat nasional setelah menjadi juara di tingkat Provinsi Aceh. Lambuk Football Academy tentunya akan bertanding di kategori U10, dan untuk sementara SSB Barona di kategori U12. Nah, pendengar, turnamen ini berlangsung nanti mulai dari tanggal 6 hingga 11 Juli 2026 di Jogja Expo Center. Nah, sebagai Ketua DPRK Banda Aceh, tentunya Irwansyah juga memberikan pesan agar para pemain tetap fokus selama bertanding dan tidak terbawa suasana, sehingga konsentrasinya harus dijaga sejak awal pertandingan hingga peluit panjang berbunyi. Oke, demikian pendengar untuk informasi ini, dan tentunya informasi ini dilansir dari antaranews.com. Tentunya malam ini kami akan menemani Anda dengan pilihan lagu terbaik di malam hari ini, barangkali untuk Anda juga ya kan, yang sedang menikmati suasana malam dengan keluarga, dengan teman, atau yang sedang dalam perjalanan juga, tetap hati-hati di jalan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan Anda. Kita dengarkan lagu darinya Anji, pendengar, dengan judul Menunggu Kamu. Selamat mendengarkan.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat malam dan juga selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di frekuensi 97.7 FM ya kan, atau melalui streaming kami rri.co.id, bahkan juga di frekuensi langsung di 97.7 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, suasana di malam hari ini untuk area Blang Padang cukup padat ya kan, apalagi ada festival kuliner nomor 1 di Indonesia. Nah, untuk Anda mungkin yang sedang berburu kuliner ini ya, boleh dong untuk berbagi ceritanya gimana untuk makanannya, ratingnya berapa, atau keseruannya seperti apa ya kan, apalagi hari ini udah memasuki hari keempat ya kan dalam festival kuliner nomor 1 di Indonesia, dan katanya informasi yang kami terima itu akan dibuka nanti sampai tanggal 12 Juli 2026. Oke, bagi Anda mungkin yang belum sempat berhadir, masih ada kesempatan ya beberapa hari lagi untuk berburu kuliner nomor 1 di Indonesia, apalagi ada makanan-makanan Thailand. Wow, cukup seru ya rasanya ya. Dan malam hari ini pendengar, tentunya kita coba update kembali ya untuk informasi di malam ini. Ternyata pendengar, dua gempa bumi mengguncang wilayah Indonesia pada Minggu sore ya tadi, dan untuk gempa pertama berkekuatan 3,3 magnitudo terjadi di barat daya Kabupaten Ternate, Maluku

Utara dan terjadinya pada pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 15 km. Nah, untuk selanjutnya pendengar, gempa dengan kekuatan 3,0 magnitudo terjadi di Tenggara Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tadi pada pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kedalamannya itu 10 km. BMKG juga memastikan kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban. Sementara juga data masih dapat diperbarui sesuai hasil analisis BMKG. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Banda Aceh malam ini, pendengar, kami akan menemani Anda dengan pilihan lagu terbaik ya untuk malam ini, dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.

0: kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
3: Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya saya Khaira juga pasti menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, mungkin ini sebagian dari kita juga masih banyak ya yang beraktivitas, ada yang berjualan, ada yang malam-malam lagi menjahit ya, ada yang lagi ngerjain tugas, dikejar deadline ya. Oke, tetap semangat ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun ya. Untuk Anda juga yang sedang istirahat di malam hari ini karena sudah capek seharian dengan aktivitas, dan mungkin ada juga ya sebagian dari kita tadi menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga untuk liburan, bawa anak jalan-jalan, main ke pantai atau ke tempat-tempat wisata lainnya, ya kan? Dan selamat menikmati istirahat Anda, mudah-mudahan lelahnya Anda, capeknya Anda membawa berkah untuk keluarga Anda. Untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan, ya kan? Hati-hati di jalan. Memang ya, kalau malam seperti ini, apalagi kalau ada event, pasti jalanannya macet banget, padat juga ya lalu lintasnya. Tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru. Untuk yang nyebrang juga harus lihat kiri kanan, ya kan, tetap prioritaskan keselamatan Anda. Oke, Banda Aceh malam ini kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik untuk suasana hati Anda, mudah-mudahan membaik juga ya. Dan untuk yang lagi santai sejenak di rumah, ya kan, sambil bercerita, bercengkrama, mengingat masa lalu, nostalgia di tahun-tahun 80-an, 90-an, ya kan, ah seru nih kayaknya. Oke, malam ini kita dengarkan kembali lagu darinya, Bernandri, dengan judul Latar Biru. Cie, mudah-mudahan latar biru ini sesuai dengan Anda yang sedang dalam proses menuju latar birunya ya. Oke, selamat mendengarkan.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
6: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000 sampai 2010, oldies Indonesia.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, kita masuk dalam ruang rindu pendengar di malam hari ini untuk edisi 5 Juli 2026 ya kan. Ruang rindu, ruang untuk berbagi rindu lewat memori lagu. Mungkin untuk jadwal requestnya ya, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Silakan persiapkan lagu terbaik Anda dan juga salam-salamnya untuk siapa ya kan. BTW pendengar, untuk ruang rindu malam ini lagu-lagunya kita requestannya harus harus Indonesia hits ya. Jadi untuk Anda yang mau request, silakan persiapkan lagu Indonesia yang lagi ngehits banget ya, untuk Anda dengarkan, untuk Anda spesialkan untuk siapa begitu ya kan. Nah, ngomong-ngomong masalah ruang rindu ini, kita rindunya bukan hanya tentang orang aja ya kan, tapi kita rindu satu tempat yang kita pernah datang bersama dia, rindu ketawanya juga, rindu candaannya juga, rindu makanan favorit dia, warna favorit dia, tempat yang dia inginkan, rindu dia bercerita. Aduh, banyak banget ya kan, kalau ngobrol masalah rindu ini gak akan kelar. BTW malam ini pendengar, Anda lagi rindu dengan siapa sih? Boleh dong untuk memberikan jawabannya atau atensi Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445 ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu-lagu dalam ruang rindu di malam hari ini. Saya hadirkan lagu darinya Anayaka dan juga Yoman Paul dengan judul Tempat Ini. Ya, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili rindu Anda bersama dia apabila Anda berpergian ke suatu tempat. Cih, silakan diingat-ingat nih ya. Oke, selamat mendengarkan.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kita ketemu lagi dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ya. Oke, di tengah kesibukan yang mungkin belum usai di malam hari ini, selalu ada ruang di hati kita ya yang menyimpan rasa kerinduan ya. Rindu pada rumah, rindu masakan, rindu makanan, rindu keluarga, dan juga rindu seseorang yang kini jauh, bahkan sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, atau bahkan rindu dengan masa-masa indah yang tidak bisa diulang ya. Dan pendengar, tentunya selama satu jam ke depan saya juga Khaira akan menemani Anda dalam ruang rindu. Kita akan berbagi cerita, lagu, dan juga pesan-pesan penuh makna serta salam-salamnya nanti ya kan. Coba kita dulu buka kesempatan untuk pendengar kita ini yang mau bergabung melalui line telepon untuk sesi yang pertama, dan juga di WhatsApp boleh juga untuk sesi yang pertama di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445 ya. Oke, kita absenkan dulu juga ini yang ikut bergabung ya kan melalui live TikTok. Ada Olia, ada Bang Kandang Junior juga, ada Muhaya, ada Molida, ada Centang Satu, terus ada Langit Biru, ya kan, ada Safira, ah rame banget juga nih malam ini, gak sanggup nih aku absen. Pokoknya selamat malam, enjoy aja untuk malam ini ya. Untuk Anda yang ingin berbagi rindu Anda dengan siapapun itu, silakan melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445.

Oke, okay, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, mungkin untuk yang telepon-telepon di sesi pertama belum ada ya kan. Coba saya baca ini ya. Untuk yang di WhatsApp sabar dulu sebentar, saya terima yang ada di live TikTok dulu ini ya kan. Ada si Olia, pendengar ini di Batu seperti biasa, dia kata mau dong diputerin lagu Leto judulnya Ruang Rindu. Dan rindu aku untuk malam ini untuk kamu aja. Cie, untuk aku serius. Gak ada yang marah ini. Ah, jangan sampai terdengar ya. Makasih ya yang udah rindu untuk aku. Kita udah lama juga gak ketemu ya kan. Walaupun kita satu provinsi masih, satu kabupaten juga masih. Dan kita sama-sama di tempat perantauan juga ini. Sama-sama di tempat di kota Banda Aceh juga. Tapi jarang banget ya ketemu ya. Oke, dan salamnya untuk semua aja yang dengerin Pro 1 RRI Banda Aceh di malam hari ini. Makasih all. Ya deh, aku hadirkan nanti lagu dari Leto dengan judul Ruang Rindu, ya kan. Oke, kita bacakan yang ada di WhatsApp ini. Ada Wakdo, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ya. Wakdo mau request lagu dari grup ST12 dengan judul Istana Bintang. Salamnya untuk Kak Ira, selamat bertugas sampai tuntas. Dan buat semuanya yang lagi dengerin RRI Pro 1 Banda Aceh, yang lagi dimanapun berada, dari huruf A sampai Z. Ya, cakep banget ini. Semuanya dapat salam loh dari Wakdul. Salamnya, salam kompak dan salam sehat semuanya aja. Oke, itu aja Kak Ira. Wakdul pamit. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam, bye-bye juga Wakdul. Kalau boleh tahu Wakdul rindu dengan siapa sih malam ini? Rindu keluarga mungkin yang udah lama gak ketemu, rindu teman, atau rindu dengan siapa gitu ya. Mudah-mudahan malam ini yang lagi rindu dengan mendengarkannya Pro 1 Banda Aceh dalam ruang rindu khususnya ya kan, terobati sedikitnya ya, palingan 10% lah ya. Oke, coba kita baca lagi. Ini ada Mas Roy ya. Sebelum saya baca, saya juga mau cari dulu ini lagu Wakdul. Ini tadi judulnya apa ya, ST12 Istana Bintang.

0: Oke, pendengar, kita lanjutkan baca yang ada di WhatsApp Persatu. Setelah Wakdol ada Mas Roy, seperti biasa di Atau Pahlawan. Assalamualaikum Kak Ira, waalaikumsalam. Ruang rindu, iya ruang rindu. Aduh, ya alhamdulillah kabarnya Kak Ira malam ini sehat dan bahagia ya. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan bahagia terus ya. Sampai akhir hayat nanti tetap harus bahagia kita semua ya. Request lagu Armada, apa kabar kamu sayang? Waduh, untuk siapa ini lagunya? Untuk yang lagi dirindukan kah? Atau untuk siapa? Salam manis untuk Kaira, Kayana, Fitri, Cudputro, Nabila, Lia, juga Viola di Makassar. Oke, baik. Semoga teman-teman malam ini sehat dan bahagia di sana. Spesial lagu ini untuk penyiar yang lagi galau. Waduh, siapa ini penyiar yang lagi galau ini, ya kan? Oke, ini ada juga yang mau bergabung melalui line telepon. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Kaira.
0: Iya, dengan siapa ini Kak Diana pasti?
1: Kak Eli di Pagar Air.
0: Oh, Kak Eli, sorry, maaf ya.
1: Nggak ada masalah.
0: Gimana, sehat Kak Eli?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Dek.
0: Kemana aja sih, kok jarang banget masuk kayak bulan purnama, deh. Ya halo Kak Eli. Ya terputus, baru juga disapa-sapa, baru mau basa-basi udah putus aja nih ya. Ya halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kirain Kak Eli lagi yang bergabung.
2: Adiknya ini.
0: Apa?
2: Adik Kak Eli nih.
0: Oh, adiknya yang di Sabang.
2: Iya, udah dibuang ke Sabang. Mandiri punya adik seperti saya, jadi ya udah dianyutkan ke lautnya.
0: Oh, bagus dong, makasih Kak Eli ya.
2: Mendukung ya.
0: Mau request lagu apa Kak Juju, Ruang Rindu malam ini?
2: Ruang Rindu ini Indonesia apa mancanya?
0: Indonesia Hits.
2: Indonesia Hits?
0: Yes.
2: Yang lagi hit-hit dong.
0: Iya bener.
2: Oke, kira-kira apa ya?
0: Apa?
2: Aduh, apa ya? Yang apa ya? Yang mana ya? Yang ini aja enggak? Samson masuk enggak?
0: Masuk dong.
2: Ya udah, masukin aja si Samson.
0: Judulnya apa? Samson Betawi.
2: Akhir. Bukan, akhir rasa ini aja ya.
0: Coba tak cari dulu ya. BTW Kak Juju malam ini ada rindu dengan siapa?
2: Ya rindu sama Kaira aja lah.
0: Yang betul lah Kak Ju.
2: Betul lah deh, masa Kak Ju gak betul?
0: Mungkin rindu dengan nostalgia masa lalu kali.
2: Ada suami Kak Ju.
0: Oh oke, okay. Salamnya untuk siapa?
2: Oke, okay, salam yang jelas buat Kaira. Mudah-mudahan sehat selalu. Kayak mana hari minggunya hari ini?
0: Hari minggunya hari ini sangat berwarna banget ya.
2: Aduh, kayak warna-warni ya. Kayak itu kalau di Sabang ada tuh, kalau di bulan 12 ada ayam warna-warni itu.
0: Jadi kayak gitu warnanya.
2: Ya, kayak teletabis, kami bilang ayam teletabis tuh.
0: Pokoknya hari minggu ini berwarna banget kayak pelangi. Ya,
2: ya. Oke, keren-keren. Itu cukup bertahan sampai berapa hari? Warnanya.
0: Insya Allah selama-lamanya ya.
2: Gerawannya kencang ya. Seru nih kayaknya. Kayaknya ada yang gimana gitu kan.
0: Iya, ada yang spesial pokoknya.
2: Oke. Kak Ju pernah mengalaminya itu. Tenang aja.
0: Iya betul. Karena duluan Kak Juju yang makan pisang ya, kan.
2: Betul, tapi duluan Kak Ju, duluan lagi Kak Eli kayaknya.
0: Oh gitu.
2: Ya, makanya Kak Eli supaya jangan ketahuan dia malam minggunya ataupun hari minggunya berkesan sama suaminya yang kemarin, yang sekarang nih. Mm-hmm. Makanya Kak Ju dihanyutkan, jangan nanti Kak Ju rebut suaminya. Oke lah, salam ya.
0: Terus tuh siapa lagi nih salamnya?
2: Emang udah salam? Belum.
0: Oh belum. Kan untuk Kaira yang pertama kan?
2: Oh iya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah rezekinya, dan mudah-mudahan cepat-cepat naik yang namanya pelaminan.
0: Amin. Ya amin ya Allah.
2: Amin. Dan tidak lupa juga Kak Ju mau sapa buat Kak Eli tadi ya. Mudah-mudahan Kak Eli waktu jatuh nggak terjadi apa-apa di tubuh Kak Eli ya. Jatuhnya nggak sakit Kak Eli kan? Aman tuh. Nggak apa-apa Kak Eli, naik lagi sekarang ya. Habis itu buat Kak Yana juga. Buat Pak Idrus, Marwel, buatnya Kak Niar di Pekan Bada.
0: Iya.
2: Yeah. Habis itu buat Kak Ina di Batu. Waduh. Dan buat semua-semua aja lah.
0: Oke, okay, baik.
2: Oh ya, titip rindu Kak Zu buatnya Kak Becky ya.
0: Oke, okay, selalu kau disampaikan.
2: Iya, yeah, habis itu ada lagi satu lagi siapa ya? Kak apa namanya? Lupa Kak Zu.
0: Yaudah
2: lah, Kak Zu ingat nanti Kak Zu bilang ya.
0: Iya, oke, okay, baik.
2: Oke, makasih banyak.
0: Sama-sami.
2: Dadah.
0: Oke, dadah, bye-bye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat banget Kak Juju malam ini ya. Kayaknya berwarna juga deh hari Minggu. Oke, coba kita buka lagi kesempatan untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon ya. Di 0651-44336. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Dengan Kak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya ampun, udah putus lagi. Ya udah deh, request terus lagunya. Mau lagu apa ini?
3: Ini dari ini aja deh ya, bisa Iwan Fals.
0: Iwan Fals judulnya?
3: Nona aja nih, kayaknya suka kali ini lagu nih.
0: Oke, okay, baik, salamnya.
3: Salam untuk Dek Kera, karena udah lama juga nggak ini suara didengar. Cuman waktu berita-berita kemana Dek Kera kan.
0: Uh-huh.
3: Nggak sempat masuk Kak Eli kapan juga. Waktu Dek Kera ada acara, Kak Eli kemana lah pergi kan. Semoga sehat walafiat, tetap semangat ceria selalu di situ Dek Kera ya.
0: Amin, ya Allah.
3: Untuk adik.
0: Ya, terputus lagi. Aduh, Kak Eli ini jaringannya tidak mendukung kita ya untuk bercuap-cuap manja dalam ruang rindu di malam hari ini. Tapi saya doakan mudah-mudahan Kak Eli dan juga keluarga sehat terus, ya kan? Oke, gak apa-apa, yang penting udah request lagu. Katanya lagu dari Iwan Fals, judulnya Nona, lagu kesukaan Kak Eli nih ya. Oke, kita dengarkan juga pendengar lagu dari Nyaleto dengan judul Ruang Rindu. Nanti kita akan buka lagi di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu. Dan di malam hari ini saya juga kira masih menemani Ruang Rindu Anda ya. Walaupun di malam hari ini masih banyak banget katanya yang rindunya belum kesampaian ini. Waduh, sabar ya, mudah-mudahan tersampaikan lewat doa. Coba kita bacakan yang ada di WhatsApp terlebih dahulu, nanti akan saya buka sesi melalui line telepon ya kan. Ada Kak Fitri, assalamualaikum Kak Ira cantik. Waalaikumsalam Kak Fitri, darussalam. Request lagu satu dari Siti Nurhaliza dan juga Judika, Kisah Yang Kuinginkan. Salam-salam buat Kak Yana, Kalia Kampung Lada sama Bang Deddy, Kak Cun Maria, Bung Nick Jo. Hah? Bung Nick Jo? Ya pokoknya saya baca seperti itulah ya, di Manado. Oke, spesial buat Bang Amar, semoga panjang umur terus. Buat Kak Ira sehat terus, salam juga buat Kak Eli di Pagar Air. Cie, dapat salam. BTW Kak Fitri lagi rindu dengan siapa Kak Fitri malam ini? Rindu dengan Kak Ira kah? Atau rindu dengan siapa ini ya? Boleh untuk di WhatsApp kembali, kalau nggak mau juga nggak apa-apa deh. Ya udah, kita buka melalui line telepon ya di 0651 44336. Juga untuk Anda pendengar barangkali yang masih ingin bergabung melalui line WhatsApp juga bisa di 0852 8285 44.

0: Oke, kita sapa yang ada di telepon. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Eli, Dek Kaira.
0: Ya, Kak Eli masuk lagi.
1: Siap, salam-salam.
0: Oke, okay, baik, ya. Silakan.
1: Iya, kalau nggak putus. Ya, yang pertama untuk Dek Kaira tadi udah semangat ceria selalu Dek Zidul.
0: Iya, siap.
1: Untuk Fitri di Darussalam tadi, semoga semangat juga. Untuk Wak Cucu di Sabang, semoga bahagia selalu dengan keluarganya. Untuk Rijal juga di Semelu, iya di Berenon. Untuk Salwa juga di Lampinang, untuk Dek Isan, Wak Dul, di Kampung Keramat, semoga sehat walafiat. Untuk Ryan, untuk Benny di Lampinang, semoga sehat semuanya ya.
0: Okay,
1: terima kasih, Kera.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget ya jaringannya bersahabat di sesi yang kedua ini. Aduh, ada kenapa sih ini jaringannya dengan Kak Eli? Kayak nggak pas banget ya, apalagi marahan jaringan sama Kak Elin. Oke, kita masih membuka kesempatan menjelang sesi terakhir juga ini pendengar ya, untuk Anda yang masih ingin bergabung dalam ruang rindu, Anda ingin berbagi rindu lewat memori lagu, ya kan, silakan melalui line telepon di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Tidak ada lain, orang Langsa.
0: Dengan Bang Dedi, masih di Langsa.
2: Betul, betul sekali. Enggak ada recehan nih, kira.
0: Gimana?
2: Enggak ada recehannya, betul kali.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih ya, nggak apa-apa ke Bang Dedi.
2: Kapan ketemu nanti, yang merah kasih nanti ya.
0: BTW malam ini Bang Dedi lagi rindu dengan siapa sih?
2: Rindu dengan semua-semua rekan-rekan yang di Pro 1.
0: Ah, yang betul ini.
2: Betul, salah satunya Kak Ira juga.
0: Rindu dengan keluarga, rindu tempat-tempat, apakah ada untuk malam ini?
2: Oh, spesialnya laki-laki yang di ini, yang di Berenon, siapa namanya?
0: Ah, lupa lagi siapa ya?
2: Aduh, siapa ya?
0: Pokoknya adalah itu ya.
2: Adalah itu.
0: Iya, betul.
2: Nah, nanti salah paham nanti. Salah paham nanti kalau nggak disebut namanya Lia.
0: Iya, gitu. Betul, nah, betul. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu apa nih sekarang nih?
0: Indonesia Hits.
2: Oh, Indonesia.
0: Iya, benar.
2: Tahun berapa?
0: Dari tahun 2000 kita mulai.
2: Astagfirullahaladzim, gak bisa 80-an, 70-an gitu.
0: Ya, kakak bisa ini. Nanti sun aja deh di lain kesempatan.
2: Apa ya? Ini dari Judika aja, Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta, Cie. Untuk siapa ini lagunya?
2: Spesialnya yang tadi itu aja.
0: Untuk Kak Lia ya, sehat terus ya Kak Lianya.
2: Jangan lupa juga untuk ini, untuk Kak Ira ya, di tempat ya, selalu sama keluarga di sana. Amin.
0: Amin.
2: Terus ada Zaidul. Tadi barusan itu Eli ya?
0: Iya, betul.
2: Eli, biasanya disamperin, tapi kali ini kok nggak disamperin juga ya? Kenapa ya? Apa salah Didi ya, Eli? Terus juga Fitri dari Salam, Kacur juga, terus ada juga Nadia dan semua semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Udah itu aja Kak Ira ya.
0: Siap.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Dedi lagi di Langsa ya kan. Oke, ini ada permintaan ini. Teman saya, boleh gak sih Kak Ira puterin lagu Arab yang dinyanyikan oleh Nancy Ajram, judulnya Yai. Aduh, kan udah dikasih tahu ruang rindu malam ini Indonesia hits ya teman-teman aku. Yang baik hati, yang cantik jelita dan ganteng-ganteng, ya kan, Indonesia hits. Jadi request lagunya harus Indonesia banget, gak boleh Arab. Gak boleh manca, nanti manca ada kesempatannya, ada sesinya sendiri ya kan. Oke, ini ada Ayunda, ya kan, saya baca nih di live TikTok nih. Ada Ayunda, Khaira tolong dong puterin lagu darinya Fatin, Dia Dia Dia, Dia Dia Dia, gitu lagunya. Salamnya gak ada salam-salam, salamnya untuk mantan aja. Cielah, untuk mantan pun kirim salam, apalagi rindu mantan ini temannya. Teman aku lagi rindu mantan atau bagaimana sih dapat, masa kirim salamnya buat mantan, tapi ya udahlah ya, terserah dia. Kita cari dulu ya lagu Dia Dia Dia Fatin ya. Oke, baiklah. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu untuk malam ini. Mudah-mudahan Anda semuanya terhibur ya kan. Kita dengarkan dulu nih lagu darinya Judika dengan judul Cinta Karena Cinta.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga.

0: Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu di malam hari ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan mudah-mudahan Anda terhibur semuanya. Rindu yang Anda sampaikan mudah-mudahan tersampaikannya lewat lagu ya. Dan nanti kami akan menemani Anda dengan lagu dalam jazz musik hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Namun sebelum itu juga akan kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

لا يستوي.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga barusan melakukan pergantian pemain. Ya, sejumlah bagaimana aksi dari pemain Andreas Sjöldrup tadi, namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ya, Gabriel sorotan lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard berputar-putar, sorotan lagi kepada Bob, Oscar Bob di tengah, dia memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard, mencoba berputar-putar, Martin Odegaard mundur ke belakang ada Osnes lagi, pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Söderberg. Söderberg yang keumpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan. Ada Vinicius Junior menjadi perebutan di sana, pemain Norwegia. Ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, mencoba mulai 1-2 pemain cukup percaya diri. Pakai pemain Norwegia terjatuh, Martin Odegaard mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior. Sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard. Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Ya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Keunggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan tendangan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Söderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard didorong oleh Neymar Junior, kita masih nantikan. Ya, sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar, bagaimana rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Saad yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola, pendek saja kepada Gabriel. Masih Douglas Santos menguasai bola, mengirimkan bola jauh ke depan di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg, bayangi ketat, ada Oscar Berg, sodotan kepada Anders juga, namun masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup

0: merenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia. Sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard. Kita nantikan tendangan ke Nylon juga, kita nantikan apakah ini tendangan bebas atau buah penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro. Kita masih menantikan dari Stadion New Jersey di kota New York ini. Ya, dengan penalti. Benar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Saad memberikan juga kepada Orjan Nailan untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior. Ya, sedikit cywar ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga gak ngerti ya. Ya kan? Ya, akhirnya lo, gue ke kanan yang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan? Biar gol-gol gitu kali ya.
1: Masuk lagi gak nih?
0: Nah, itu kita lihat nih. Maksudnya nih, Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar, ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak yang kedua ini. Pelan-pelan saja, ya sedikit ragu, agak malu-malu, iya tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga, kan udah gue bilang ke kiri, itu katanya. Waduh, bercanda juga nih dia tempatnya. 1-2 skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir. Harusnya memang segera berakhir di pertandingan di babak yang kedua ini Bung Tovan.
2: Ya, seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya. Yeah. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya. Yeah. Bisa memaksimalkan penalti menjadi gol. Yeah. Di tengah banter dari kiper lawan.
0: Bener juga tuh, kayaknya ngomong sama Neymar, nih akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih, kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Eh lah. Malah itu. Ya, kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Akan sebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat juga arahan atau dari wasit Ismail Saad pada Orjan Nailan. Tersisa berapa detik saja, wasit Ismail Saad kick off kembali. Kita nantikan, sudah dilakukan kembali kick off. Ada Orjan Nailan kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro. Ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil. Datang lagi kirimkan bola ke depan, namun terlalu dekat kepada Orjan Nailan yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan. Orjan Nailan masih belum terhenti. Babak yang kedua ini ada Erling Haaland. Marquinhos mencoba menyukur, yes. Namun bersama dengan itu wasit Ismail Saad sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dengan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia. Ya, kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada Piala Dunia kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Taufani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tom, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
4: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia, namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar, dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
3: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol, dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil?
4: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan, ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Orjan Hyland yang patut diapresiasi, menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
3: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa Bung tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
4: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi. Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang, dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satupun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang, yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick melawan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Hyland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
3: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
4: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
3: Luar biasa itu tandukannya sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat Bagan, Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
4: Ya, pemenang dari pertandingan
3: ini.
4: Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di kesempatan hari ini.
6: Akbarullahu Akbarullahu Akbarullahu

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sayyidina Maulana Muhammad, Imamil Mufassirin, wa Qaidil Muhaddisin, Hujjatil Fuqaha wa Qudwatil Awliya'i wa Salihin, wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتفكر لآدائه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا وعن والدينا وجميع مشايخنا والمسلمين برحمته سبحانه كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه اللهم بارك لنا في بكورنا وسائر أيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, mendengar di rumah melalui Baitur Rahman Radio Serambi FM, Radio Republik Indonesia, live streaming TV Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam kebersamaan kita di pagi yang mulia ini. Kajian masih kita lanjutkan tentang hadis anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Berbicara tentang contoh-contoh orang yang memberikan manfaat kepada orang lain itu, maka tentunya ini banyak sekali, baik melalui kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, hingga kisah di seputaran kehidupan kita hari ini. Salah satunya di dalam hadis disebutkan begini, bahwa kebaikan manusia itu dilihat dari seberapa besar manfaat yang dia kontribusikan bagi saudaranya. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Atau dia memberikan manfaat kepada alam dan lingkungan, atau katakanlah memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Karena kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan kita memberikan kontribusi untuk kehidupan itu sendiri. Bahkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Ini dalam makna man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur, berterima kasih kepada dirinya sendiri. Atau siapa yang melakukan kebajikan maka dia melakukannya untuk diri sendiri. Lalu bagaimana memahami bahwa Nabi menyebutkan bagi manusia, tapi pada sisi yang lain disebutkan untuk diri sendiri? Hal ini salah satunya adalah karena manusia itu adalah ummatan wahidah. Kalau dibandingkan dengan alam dan kehidupan lainnya dari makhluk ciptaan Allah, maka kita adalah sama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengimplementasikan ataupun melahirkan sebuah tanda-tanda dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu posisi kita di sini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikayat, banyak kisah tentang orang-orang yang memberikan kontribusi dan manfaat dalam kehidupan ini. Satu hari misalnya, Imam Hasan Al-Basri meminta kepada murid-muridnya untuk menjumpai Thabit Al-Bannani, atau bisa dibaca Thabit Al-Bunnani. Hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Kata Imam Hasan Al-Hasan Al-Basri, jumpai Thabit Al-Bunnani, ajak dia untuk sama-sama melakukan kebajikan ini, yaitu memenuhi kebutuhan orang lain. Maka ketika itu murid-murid Al-Hasan Al-Basri menjumpai Thabit Al-Bunnani, tetapi Thabit sedang berada di dalam kesibukan ibadah i'tikaf di masjid. Sehingga beliau menjawab, saya mohon maaf kawan-kawan, karena saya sedang

sampaikan kepadanya, wahai Thabit, apakah engkau tidak mengetahui bahwa setiap langkah yang engkau gerakkan dalam membantu saudara-saudaramu itu lebih baik daripada melakukan ibadah haji kali yang keduanya. Lebih baik dari melakukan ibadah haji pada kali yang kedua. Lalu murid-murid Al-Hasan menjumpai kembali Hasan Thabit Al-Bannani. Al-Qumda menyampaikan hal yang sama. Maka tergeraklah hati Thabit. Beliau pun tidak lagi bersikukuh untuk melakukan i'tikaf, tapi ikut bersama untuk melaksanakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini menyatakan bahwa pemahaman para ulama, para ahli ibadat, orang-orang alim tentang khairun nas anfa'uhum linnas itu seperti itu. Sehingga di kampung, ketika seseorang misalnya diantar dia sebagai seorang lintu baru, ya, pengantin, ada prosesi serah terima antara pimpinan desa A dengan desa B. Maka di sana disebutkan untuk mengikut sertakan mempelai laki-laki ini dalam semua kegiatan, bagi kegiatan hidup maupun kegiatan kematian. Nah, di sini mesti paham. Ya, sebenarnya sedang diingatkan kepada kita untuk menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan nanti setelah diserah terima lalu tidak kenal dengan pimpinan desa kecuali saat kita butuh, atau tidak kenal dengan masyarakat setempat, dengan tetangga, lewat-lewat terus tanpa tegur, tanpa sapa, apalagi ikut serta di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini tidak peduli. Maka kalau sikap ini yang dipilih olehnya, betapa banyak kebajikan-kebajikan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga dan ampunan Allah yang telah dia tinggalkan, yang telah dia lalaikan, yang telah dia abaikan. Apalagi di dalam hati nanti merasa lebih melambung dirinya dibandingkan dengan orang lain. Ada takabur, ada kesombongan, ada ujub, ada harga dirinya yang telah diberikan label berada pada tingkat yang tidak terjamah oleh manusia di sekitarnya. Maka ini dia tidak hanya tidak bermanfaat kepada orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri dia telah menjerumuskan ke dalam api neraka. Riya dan sombong, ujub, takabur itu akan membinasakan diri dalam neraka. Nah, ini dipahami betul oleh para ulama, oleh orang-orang tua kita. Lain pula kisah dengan Umar bin Al-Khattab. Dan ini sering kita sampaikan. Suatu ketika melihat anak muda yang berbaring di masjid, malas-malasan, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Inna as-sama'a

0: لا تمطر ذهبا ولا فضة. هاي anak muda, langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud daripada Umar bin Khattab di sini adalah beliau memberikan motivasi kepada anak muda untuk giat bekerja dan tidak hanya menjadi beban dan tanggungan bagi masyarakat, paling tidak untuk dirinya sendiri dulu. Ya, sebelum dia memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi Umar lebih mengutamakan mereka bekerja mencari nafkah, menyingsingkan lengan baju, mengerahkan seluruh daya kemampuan energi untuk mencari kehidupan, menguak tabir dari rezeki yang Allah taburkan, dibandingkan dengan para pemuda yang beritikaf tadi yang berleha-leha di masjid, walaupun itu bagian dari ibadat. Jadi bukan mengatakan jangan berleha-leha, tidak, motivasi supaya jangan sampai para generasi muda ini terbiasa nanti berada pada posisi dan perangai orang-orang yang malas-malasan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadat perlu dan sangat penting. Ibadah mahdhah. Tapi ibadah yang umum yang lainnya, bahkan mencari nafkah itu pun bagian daripada ibadah. Ya. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran 'allakum tuflihun." Maka jika salat berjamaah sudah ditunaikan, Jumat, karena ini berada di surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ, apabila salat berjamaah telah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan cari karunia Allah, rezekinya. وَذْكُرُوا كَثِيرًا, dan sebutlah untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi konsep untuk tidak menjadi beban bagi orang lain, bahkan mengubah nasibnya menjadi para penanggung bagi orang lain atau pemberi manfaat, dengan merealisir makna kehidupan itu ke dalam artian ibadat yang umum itu tadi. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita masih ingat cerita orang-orang munafik yang mengejek orang-orang Islam yang berinfak dan bersedekah. Utsman bin Affan dikatakan riya itu, pamer. Banyak kali kasih 2000 dinar. Ya. Ini 200 dirham. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, Umar setengah, Abu Uqail hanya satu sa' kurma, 4 mud. Satu mud itu 2 tampung tangan, atau katakanlah 1 panci. Satu tangan digabungkan tangan orang dewasa lalu diangkat. Nah, itu 1 mud. Katakanlah rata-rata 1 panci. atau lebih kurang ya 2,8 kilo kalau ditimbang, atau 2,6 kilogram bila itu beras. Ini kisah ini sudah pernah kita ceritakan. Nah, Abu Mukhail ketika diminta untuk memberikan kontribusi kepada perjuangan Rasulullah, beliau berpikir karena tidak ada apa-apa nih. Terus berpikir, apa nih yang harus saya lakukan? Saya mesti bisa, saya mesti ada sahamnya di sana. Ya, karena Allah meminta pinjaman dari orang-orang yang beriman. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan untuknya balasannya. Ini saya harus dapat, tapi saya tidak memiliki apa-apa, makan saja sulit sehari-hari. Kalau orang lain makan 3 kali sehari, saya sekali saja kesusahan. Gimana nih polanya? Maka beliau berpikir, memeras pikiran, dan coba untuk melangkah dengan satu ide. Beliau masuk ke pasar, lalu menjumpai orang-orang yang sedang berdagang dan meminta kepada mereka untuk memberikan upah bagi dirinya dengan mengangkat tambang. Itu tali temali, bukan maksudnya dibuat tambang di Madinah, tambang emas, tambang perak, apa minyak dan nikel dan lain, bukan. Tali temali yang dirajut dari urat-urat pelepah kurma itu kemudian dijual, atau ada yang dimasukkan dari wilayah di luar Madinah, tergulung. Nah, tali itu diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Abu Mukhail radhiyallahu ta'ala anhu ardahu mengambil upah dengan menjadi buruh kasar di pasar kota Madinah. Lalu beliau dapat upahnya adalah 2 sak kurma. Maka segera beliau di akhir petang keluar, kembali ke rumah untuk membawa 1 sak kurma untuk keluarganya, dan 1 sak yang lainnya bergegas beliau jumpai Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku akan pinjamkan ini 1 sak kurma untuk membantu perjuangan dan agama Allah. Maka Rasulullah menerimanya. Nah, ini maka turun ayat itu tentang ya memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surah At-Taubah 79, ya, walladzina la yajiduna illa juhdahum, orang-orang yang tidak mampu memberikan bantuan atau derma atau kontribusi kecuali hanya kerja keras mereka. Itu dia salah satunya Abu Mukhail radhiyallahu ta'ala anhu, tidak sanggup bernilai harta, dia kasih tenaga. Ada lagi seorang sahabat punya kebun kurma Di dalamnya itu ada berisi 600 batang pohon kurma yang sudah memberikan hasil. 600 batang. Beliau jumpai Rasulullah. Beliau katakan, wahai Rasulullah, saya diminta oleh Allah untuk meminjamkan apa yang saya miliki untuk Allah. Saya akan pinjamkan kebun saya. Di dalamnya ada 600 batang pohon kurma yang telah menghasilkan buah. Sudah pernah dipanen. Dan kualitasnya bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bah, luar biasa." Lalu beliau pulang. Cepat-cepat pulang. Ana dan istrinya masih berada di bahagian sudut rumah sedang bersenda gurau, dan rumah itu berada di dalam kebun kurma itu. Apa kata suaminya? Dek, sini dulu. Anak-anakku sini. Ayo kita keluar dari rumah kita. Ini bukan rumah kita lagi. Kenapa? Karena sudah aku pinjamkan bagi Allah. Begitu mendengar ini, istri langsung bergegas, kumpulkan pakaiannya, lalu keluar. Tidak ada celah-mencela. Tidak ada raut wajah yang bermuram durja dari istrinya. Apalagi menyalahkan keadaan. Istri begitu lapang dadanya menerima dengan mengatakan bahwa ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan, wahai suamiku. Keluar. Ada enggak pada zaman sekarang seperti ini? Kalau ada, itulah bidadari dari surga yang sudah turun di rumah bapak sekalian. Tapi saya kurang yakin, apalagi zaman sekarang. Maka kalaupun tidak bisa sedemikian, apa yang bisa kita berikan, perlahan-lahan untuk kita latih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Kufah sana, Abu Hanifah bertetangga dengan seorang tukang sepatu, tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Dia bekerja saban hari, lalu pulang di samping rumah Abu Hanifah. Tapi begitu masuk dalam rumah, dengan uang yang dia peroleh, dia mabuk-mabukan sendiri di rumah. Lalu melantunkan sebuah syair, atau bahasa kita putar musik lah. Lalu nyanyi sendiri macam orang, ya orang mabuk. Orang mabuk. Abu Hanifah hampir saban malam mendengar nyanyian itu sayup-sayup. Wah, orang mabuk sebelahnya. Hingga satu malam dia tidak mendengar nyanyian orang yang sedang mabuk, yang merupakan tetangganya yang juga merupakan tukang sol sepatu ini. So paginya setelah salat subuh, Abu Hanifah bertanya, si Ulan kemana ya kok? Tidak ada terdengar berita, sunyi sekali semalam. Lalu dikatakan, Tuan Syekh tidak tahu kalau semalam si Pulan telah ditangkap oleh polisi. Digrebek rupanya. Zaman sekarang kita itu ada sabunya, ada ganjanya, ada kesalahannya, digrebek polisi, diangkut. Masuk tahanan, masuk sel. Abu Hanifah pulang dengan cepat, mengambil kudanya, lalu kemudian memacu menuju ke kantor atau ke pendopo gubernuran, sambil memberi pesan kepada satpam yang ada di sana, penjaga, bahwa saya hendak bertemu gubernur. Maka mereka khawatir nih, karena Abu Hanifah orang yang sangat terkenal, murid-muridnya banyak. Sampaikan berita, gubernur pun cepat, ayo sini. Bilang sama Abu Hanifah, masuk. Duduk, dipersilakan, ada apa gerangan Tuan Syekh? Seharusnya kalau ada apa-apa, kirim berita biar saya yang ke sana. Saya enggak enak nih kalau Abu Hanifah yang kemari. Tidak apa-apa. Begini, saya punya tetangga, lalu diceritakan. Nah, lalu, kalau boleh, tolong dibantu untuk dilepaskan. Maka gubernur memberikan selembar kertas tertulis agar dilepaskan oleh polisi. Dilepas, pulang. Dengan dibonceng oleh Abu Hanifah yang menjemputnya satu kuda berdua. Malamnya besok tidak terdengar juga nyanyian. Rupanya orang mabuk ini sadar bahwa selama ini Abu Hanifah amat sangat memperhatikan keadaan tetangganya, sehingga dia merasa membuang-buang waktunya habis percuma tanpa memberikan manfaat. Dia pun berjanji mulai itu, saya akan menjadi tetangga yang baik, terutama bagi Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah telah memberikan dedikasi yang terbaiknya, kontribusi yang termulianya terhadap tetangganya sebagai apa namanya, merealisir pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bal yuhsin ila jari. Atau dengan riwayat lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Banyak orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Orang yang banyak berjumpa dengan kita adalah tetangga. Rupanya orang yang sangat peduli, care terhadap kita itu adalah tetangga. Malam mengaduh kita kesakitan, aduh, siapa yang dengar? Tetangga. Orang tua kita mungkin di kampung, adik-adik kita mungkin tak di mana. Yang dengar tetangga, yang datang duluan diketok, duk, Pak Amin. Pak Amin, assalamualaikum Pak Amin, ada apa Pak Amin? Karena lebih menyayat, lalu kemudian didobrak, didapati tetangga senaju, dibawa ke unit gawat darurat atau diberikan bantuan. Tetangga, maka Rasulullah katakan mungkin. Kemudian tetangga lagi, yang paling dekat itu istri, wassahibi bil jambi, sahabat yang berada di sebelah kita. Nah, maka ini orang-orang hebat terdahulu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Selama ini saya pernah ditawarkan untuk makan durian oleh adik kandung yang nomor dua termuda. Dia beli 7 buah besar-besar tapi 100.000. Murah sekali. Bawa pulang. Rupanya memang selama ini duriannya banyak yang tidak manis. Ya. Bahasa Aceh tabu. Tidak manis. Ya kita makan juga. Alhamdulillah, bismillah. Cuman tabu baca anak. Karena dua nuk kajir. Kalaupun manis, lebih dua butir itu tak sanggup. tak sanggup. Mungkin ada orang yang sanggup 5 butir, ada yang sanggup 1 buah, tak masalah. Ada juga orang seperti ibunda kami itu yang tabunya hanya galak itu. Kan imam ya? Tujuh buah 100 ribu. Besar-besar lagi. Bukan kecil-kecil, memang besar-besar. Hampir sebesar ukuran kepala kita. Mungkin sebesar kepala kita, bahkan ada lebih lonjong. Sidang jamaah yang tidak kita ceritakan apa? Ada kisah seorang syekh membeli semangka. Ada seorang syekh membeli semangka. Untuk apa dibeli semangka? Untuk menghadirkan kebahagiaan, keceriaan dan rasa di dalam lingkungan keluarganya. Semangka besar, bawa pulang nanti sama-sama makan. Anak-anak pun demikian. Istri setelah dibelah, dipotong-potong, dibuang kulit, enak betul. Sampai di rumah, semangka itu diambil oleh istrinya, dibelah, lalu dipotong-potong, diberikan kepada sajian keluarga. Pas dimakan, semangkanya tidak manis. Tidak manis. Warnanya pun tidak semerah yang diharapkan. Anak-anak bilang, enggak manis nih ya, enggak manis nih ya. Istri bilang, apa nih semangka? Syekh ini bilang, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang kalian sumpah serapahi? Siapa yang membuat kalian emosi? Kemarahan kalian itu untuk siapa? Untuk penjualnya. Sungguh para penjual semangka ini sudah mencoba memilah dan memilih. Dia pukul-pukul, pok-pok-pok-pok, nyol lagi pak. Pok-pok-pok-pok, mamenya, insya Allah. Daplah ini, orang Arab kan dibelah terus. Ya. Abu Bittik, katanya Abu Bittik. Bapaknya semangka, dia bilang. Abu Bittik, ya Abu Hamra. Semangka merah, diangkat begini di atas mobil tinggi-tinggi. Enak, ada yang dibelah. Coba rasa. Rupanya pilihan lain, pok, pok, pok, pok, pok, pok. Dari 100 pilihan, mungkin satu boleh salah. 99-nya merah, manis, isinya bagus. Tuan Syekh ini bilang, sang penjual telah berusaha semaksimal mungkin untuk memilah dan memilih. Maka tidak pantas bila kita kesal terhadap dia, lalu mensumpah serapahi dia. Lalu bila bukan untuk penjual, kalian mungkin akan kesal terhadap pembelinya. Pembelinya tidak menginginkan kecuali kalian bahagia, sangat ikhlas dan jujur. Dia sudah berusaha dengan harta yang halal, dia datangkan buah semangka ini. Mana, tidak mungkinlah ya kami sumpah serapah untuk ayah. Tapi ada yang mungkin, ya, di seputaran kehidupan kita ini di Aceh. Penuh blower genyong, meresahana, apa nih beli, rasa aja tidak ada, buang-buang duit aja. Kena sumpah serapah lagi kita di rumah. Dah, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran tidak bisa memberikan kontribusi kecuali kerja keras. Allah puji. Nah sekarang semangka sudah dibawa ke rumah. Sebelumnya cari uang, peras keringat, habis waktu, terik matahari. Atau mungkin ada yang begadang di malam hari. Itu dapat hanya sesen dua sen, lalu dikumpulkan hanya untuk satu potong semangka menghadirkan kebahagiaan, keceriaan, canda tawa di lingkungan keluarga yang dia cintai. Jangan sumpah serapahi orang yang beli. Kalau begitu sang petaninya yang menanam, jangan. Dia sudah berusaha untuk memilih bibit unggul. Dia bajak tanahnya, ladangnya, dia sirami pagi petang. Dia cabut rumputnya, dia sebentar-bentar keluar untuk menatap dan melihat, memeriksanya. Kadangkala banyak di malam hari dia pun keluar, tidak bisa tidur. Oh, laga. Sebelum hujan, dia coba untuk payungi. Dia buat aliran air, jangan sampai terendam. Ketika hujan datang, dia coba untuk mengeringkannya. Lalu kemudian dia rawat dengan baik. Ini sang petani kerjanya. Allah puji orang yang mengangkat tambang di pasar kota Madinah. Sekarang ini sudah banyak, mulai dari membajak, memilih benih, lalu menanamnya, lalu memberikan pupuk dan seterusnya, sampai menjaganya. Habis waktunya, energinya untuk hanya sebuah semangka yang sekarang kita makan. Apakah pantas kita sumpah serapahi dia? Tidak. Kalau begitu, kami kan tidak mungkin juga, kami juga tahu. Nah, berarti yang keempat, siapa yang kalian sumpah serapahi? Tentu pencipta semangka ini, yang sesungguhnya dia menumbuhkan. Al-Waqi'ah ayat 64 menyebutkan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Walau nasya'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkahu. Kalau kami kehendaki, sungguh kami lumat binasakan. Lalu kalian akan terheran-heran sembari mengatakan, inna lamughramun, sesungguhnya kita berada dalam kerugian yang amat besar. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Lalu siapa yang kita sumpah serapahi? Allah. Pilih di antara empat ini, yang mana kita sumpah serapahi? Maka yang terbaik adalah terima, lalu mohon pada Allah. InsyaAllah durian ke depan nanti, kalau dengan rasa syukur, la azidannakum, kami akan tambahi nikmat kami insyaallah. Maka sikapi sesuatu dengan mata batin, dengan ruh, dengan jiwa, sebagai seorang mukmin yang ingin memberikan manfaat kepada manusia, alam, lingkungan, kehidupan, dan juga dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lihat ke depan contoh-contoh lainnya insyaallah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya Anda ikuti Warta Mentuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Sari berita. Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Bater A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan Muhammad Sofian.
4: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
5: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lok Sumawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
4: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnyak Dinmlabuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol.
7: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari zat makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun, juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes. Gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama, pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu. Sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Terus itulah lama-kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
6: Rahmi menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: IAIN Takengon melaksanakan wisuda terhadap 328 lulusan baik jenjang sarjana maupun magister. Dalam kegiatan itu juga ditegaskan terkait transformasi IAIN tersebut yang akan berubah menjadi Universitas Islam Negeri UIN. Laporan Fitra Jayadi.
9: Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon mewisuda 328 lulusan dalam sidang senat terbuka wisuda di Gedung Olah Seni Gos Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Sabtu pagi. Ratusan lulusan tersebut terdiri atas 117 lulusan dari program sarjana atau S1 dan 211 lulusan lainnya dalam program magister atau S2. Rektor IAIN Takengon, Profesor Ridwan Nurdin, menyampaikan optimisme bahwa jumlah wisudawan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 700 orang pada tahun-tahun mendatang. Dirinya juga mengungkapkan rencana transformasi IAIN Takengon menjadi Universitas Islam Negeri UIN pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah dari 4 kabupaten telah diajak berdiskusi terkait perubahan status tersebut.
10: Dari 4 bupati di wilayah tengah, semuanya kami tanyakan, kira-kira kalau UIN Takengon itu kita ganti namanya, dengan apa, dengan siapa kita ganti. Hampir mengerucut kesepakatan kepada Sultan Merah Johan, anak Raja Linge, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.
9: Sementara Bupati Aceh Tengah Helioga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang resmi menyandang gelar sarjana maupun magister. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diamalkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
11: Mudah-mudahan orang tua kami bangga anaknya hari ini atau suaminya bangga memiliki istri hari ini yang telah diwisuda. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Pesan kepada mahasiswa khusus, jangan pernah melupakan dosen dan guru.
9: Pada kesempatan itu, YIN Takyon juga memperkenalkan 3 program studi baru jenjang sarjana, yakni Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Akuntansi Syariah, yang mulai menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Prosesi wisuda turut diwarnai pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik serta lulusan inspiratif. Penghargaan lulusan inspiratif diberikan kepada Abu Mukmin yang menyelesaikan pendidikan S2 di usia 60 tahun. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Butter A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
12: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Bateri A yang berada di Gampung Cotbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke benteng Jepang Cotbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
13: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Cotbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih sebenarnya, bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
12: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
13: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
12: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu, keberadaan benteng Jepang Cotbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan benteng Jepang Bunker Bateri A di Gampung Cotbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Dengar dimanapun Anda berada, di pukul 7 waktu Indonesia Barat yang seharusnya kita akan menghadirkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Inggris. Menurut informasi ada penundaan akibat cuaca yang kurang baik, dan kita akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja